0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 pukul 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Dan infonya buat pertandingan Meksiko Inggris ke Argentina sih. Meksiko versus Argentina itu di delay gitu ya, karena ada gangguan cuaca gitu. Hujan deras sedang mengguyur wilayah tempat Meksiko versus versus Inggris bertanding. Kenapa Argentina nih kecu? Ya tahu dikalu jagoan Argentina, kenapa di otak Argentina mulu? Jadi delaynya 1 jam ya. Jadi diundur harusnya sih jam 7 udah kick off jadi jam 8 ya. Jadi ya mudah-mudahan cepat reda supaya para pecinta sepak bola di seluruh dunia bisa menyaksikan pertandingan antara Inggris versus Meksiko.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2 The Change, lama-lama jadi gila. Masih di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, dan pastinya masih bareng Dika ya untuk nemenin kalian semua di pagi ini, teman Pro 2.

Okay, ngomongin tentang pertanian ya teman Pro 2, khususnya untuk wilayah Bengkulu. Jadi Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Juni 2026 mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya, di mana turunnya NTP ini dipengaruhi oleh melemahnya indeks harga yang diterima petani. Sementara biaya yang harus mereka keluarkan justru mengalami kenaikan. Kepala Badan Pusat Statistik Bengkulu, Win Rizal, mengatakan kalau NTP Provinsi Bengkulu pada Juni 2026 tercatat sebesar 196,87 atau turun 2,52% dibandingkan Mei 2026, dan penurunan ini turun sebesar 1,96%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani itu naik 0,57% gitu ya. Jadi ada banyak hal yang mempengaruhi ya. Salah satunya adalah kinerja 3 subsektor utama, yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat yang mengalami penurunan NTP paling besar. Ya, ini 3,58%, diikuti subsektor perikanan turun 2,26%, serta subsektor peternakan yang juga turun 1,66% gitu ya. Jadi gitu, petani sama peternak di Bengkulu tuh masih dalam ini ya, dalam beberapa hal ya yang tentunya ya harus disesuaikan lagi ya. Petani tuh sejahtera, ya rakyat juga bakal happy juga gitu ya dengan kesejahteraan petani. Oke. Okay. Kali ini kita punya satu lagu dari Panic at the Disco, New Perspective.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun

FM. Teman terbaik kamu. Just give

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini. Kalau kalian perhatiin Piala Dunia tahun ini, para pemain, selain pertandingan-pertandingan yang seru, ada satu hal yang ikonik dan menarik gitu ya. Kalian pasti banyak banget ngelihat pemain sepak bola itu menggunakan sepatu berwarna pink, fuchsia pink gitu, yang pink mencolok gitu ya. Jadi kayak entah kenapa banyak banget pemain-pemain yang pakai sepatu warna pink. Tapi ternyata tren ini ya bukan hanya sekedar tren saja ya teman Pro 2. Jadi memang pemilihan warna pink ini dilakukan bukan karena random aja gitu. Tapi ternyata perlengkapan atau produsen olahraga seperti Nike, Adidas, Puma, New Balance hingga Skechers itu menggunakan warna pink karena memiliki tingkat kontras yang sangat tinggi di atas lapangan hijau. Hasilnya pergerakan kaki pemain itu jadi lebih mudah terlihat, baik oleh penonton di stadion maupun disaksikan di televisi ponsel hingga di tayangan ulang pertandingan gitu. Jadi kita tuh jelas gitu ngeliat mereka, tendangan-tendangan mereka gitu ya. Nah, selain faktor visibilitas, aspek psikologis juga menjadi alasan utama, di mana menurut tim pengembangan sepatu dari Nike, banyak atlet merasa lebih percaya diri ketika menggunakan warna-warna mencolok dan cerah. Warna pink dianggap memberi kesan berani, energik, sekaligus menunjukkan kepercayaan diri mereka. Dan pendapat serupa juga disampaikan oleh tim New Balance yang menyebut bahwa pink melambangkan energi dan ekspresi para atlet modern saat ini. Nah, menariknya, tren ini tidak berasal dari satu perusahaan saja, jadi hampir semua produsen sepatu sepak bola secara bersamaan meluncurkan koleksi berwarna pink menjelang Piala Dunia 2026 dan ya udah gitu, pada pakai. Tapi nggak semua ya, ada juga yang selalu matching, kayak Olise. Ya, Olise itu adalah salah satu pemain yang dia tuh selalu matching, dia suka banget kalau lihat fashionnya si Olise ya. Jadi gelandang asal Prancis yang sekarang bermain di Bayern Munchen ini, dia kalau pakai jersey itu pasti selalu cocok tuh, kaos kaki, sepatu sama nada warnanya. Jadi dia tidak mau belang. Jadi kayak kalau kalian lihat Olise tuh dia seragam banget atas sampai bawah gitu. Dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Nah, terus ada Lionel Messi yang juga menggunakan sepatu custom yang dibuat Adidas khusus untuk dia gitu ya, untuk memperingati 20 tahun dia bermain di Piala Dunia gitu ya. Wah. Pokoknya Piala Dunia tahun ini tuh luar biasa. Sudah ada 3 pemain yang mencetak 7 gol, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland gitu. Jadi apa ya, posisi top scorer ini masih nggak tahu nih siapa yang akan dapat Golden Boot di akhir Piala Dunia ini ya. Apakah Lionel Messi ataukah Erling Haaland atau bahkan Kylian Mbappe. Mereka masih berpeluang. Oke, teman Pro 2, kita ke lagu dari Aespa, We Players.

0: Saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya kelero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non RPL, non alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851-7829-0470.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan, kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Dan buat kalian yang mungkin sedang nungguin pertandingan antara Meksiko versus England atau Inggris, baru aja kick off dimulai jam 8 tadi ya, baru 1 menit mereka kick off. Jadi tadi sempat delay, jam 7 harusnya kick off-nya England lawan Meksiko, tapi didelay karena memang faktor cuaca. Dan kalau misalnya ngelihat cuaca di wilayah benua Amerika, khususnya Kanada, Amerika, kemudian Meksiko, memang mereka tuh lagi masuk musim panas. Tapi kalau sekalinya hujan, hujannya tuh benar-benar deras gitu ya. Beda kayak kita, kalau kita kan mungkin musim kemarau sama musim penghujan aja. Karena mereka juga tipikal negara dengan 4 musim. Maka kalau ketika musim panasnya panas banget, tapi sekalinya turun hujan di musim hujan tuh benar-benar deras. Dan itu menyulitkan ya untuk para pemain sepak bola ini. Kita masih lanjut ya teman Pro 2, sepadanya sampai jam 10 pagi masih bareng Dika. Jadi buat teman-teman nanti yang mau update informasi lebih lengkap soal artikel sepak bola, kalian bisa akses lewat rri.co.id. Kita masih lanjut dengan lagu yang satu ini. Kami punya Hindia Kesana.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menumbuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Balik lagi masih Barudika, teman Pro 2 di 105,1 FM. Nah, ngomongin soal olahraga ya. Biasanya kan kalau orang olahraga itu pada keringetan pasti gitu ya. Terus akan apa ya? Akan banyak lah cairan yang keluar dari tubuh gitu. Banyak juga orang yang ngakalinnya biar keringatnya banyak itu dia pakai jaket gitu ya supaya kayak keringetan. Karena sepertinya orang tuh punya mindset kalau misalnya olahraga banjir keringat itu lemak akan lebih banyak terbakar. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar hal seperti itu ya, teman Pro 2? Jadi kita harus tahu dulu bahwa secara alami keringat itu adalah mekanisme tubuh untuk mendinginkan suhu tubuh kita. Jadi kalau misalnya tubuh kita bergerak, panas tubuh kita meningkat, maka tubuh dengan otomatis akan mengeluarkan cairan agar suhu tubuh kita tetap stabil. Jadi artinya saat kamu berkeringat banyak, yang sebenarnya hilang itu adalah cairan tubuh, bukan lemak yang terbakar dalam jumlah besar. Informasi ini dikutip dari rri.co.id dan secara detail juga informasi ini bereferensi dari bugar.idn bahwa secara sains lemak itu yang terbakar akan diubah menjadi energi dan dikeluarkan dalam bentuk karbon monoksida melalui pernapasan. Jadi setiap kali kita bernapas dan bergerak, tubuh sebenarnya sedang bekerja membakar energi. Memang berat badan kalian itu bisa aja turun gitu ya saat kalian berolahraga dan buat kalian tuh banjir keringat. Tapi penurunan itu sebenarnya sebagian besar berasal dari cairan yang hilang, bukan lemak. Jadi penting sekali untuk tidak salah kaprah dan memahami proses kinerja tubuh kita. Jadi jangan punya mindset gitu kalian apa ya pakai jaket tebal-tebal gitu, jaket parasut gitu biar keringetan karena keringat banyak keluar. Kalau lemak itu banyak terbakar, padahal itu ya udah cairan tubuh kalian yang sebenarnya sedang keluar banyak dari tubuh karena memang proses pendinginan gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya mau banyak lemak terbakar, kalian olahraganya harus defisit kalori gitu. Nah, apa itu defisit kalori? Nanti Dika bakal jelasin lagi buat kalian. Kalian kita punya NPD, I love you.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja. Produe FM. Teman terbaik.

Baby Monster, teman berdua lewat Psycho. Jadi ngomongin tentang Baby Monster nih, mereka lagi keluar lagu baru juga, dan kayaknya mereka juga lagi campaign sama salah satu brand smartphone gitu ya. Soalnya tuh kalau lewat simpang skip tuh kelihatan tuh fotonya Baby Monster tuh di salah satu baliho toko apa, toko tel yang jual HP tuh di pojokan gitu ya. Jadi Dika suka ketrigger gitu kalau misalnya lagi mau ke kantor tuh terus berhenti di lampu merah simpang skip tuh kayak wah gede banget ya fotonya Baby Monster gitu ya. Tapi Dika gak lagi ngomongin mereka nih, si Baby Monster. Dika tadi kan janji ke kalian, Dika mau kasih tahu informasi soal bagaimana sih caranya defisit kalori gitu ya. Jadi kalau kalian lagi punya planning, Dika skip dulu ya, karena Argentina lagi, Inggris tuh baru saja mencetak gol ya dari Meksiko di menit ke-35. Ada Jude Bellingham gitu yang berhasil melesakkan si kulit bundar ke gawang Meksiko. Sementara England memimpin 0-1 atas Meksiko gitu ya. Udah itu informasi singkatnya. Kita balik lagi ke defisit kalori. Jadi buat kalian yang mau diet, mau turun berat badan gitu ya, sebenarnya cara yang bisa kalian lakukan adalah untuk menurunkan berat badan, ya udah kalian defisit kalori gitu ya teman Pro 2. Nah, untuk melakukan defisit kalori kalian harus tahu dulu tuh kalori kalian tuh kebutuhannya hariannya tuh berapa. Jadi ada rumusnya sebenarnya untuk menghitung ya. Jadi untuk laki-laki itu kurang lebih kalau misalnya kalian berat badan sekitar 66 kilo plus dikali 13,75 kali berat badan gitu. Gitulah ada rumusnya gitu. Dengan usianya kemudian dikali 6,75 kali usia. Ribet banget ya ngitungnya. Pokoknya kalian hitung, tanya chat GPT aja deh, itu kalian bakal dapat angkanya gitu ya. Nah itu kalian harus tahu dulu. Nah kalau udah ketemu angkanya, nanti kalian harus memperbanyak konsumsi protein sama serat. Kemudian kalian harus membatasi asupan karbohidrat, karbohidrat kompleks yang harus ditingkatkan. Jadi karbohidrat sederhana kayak nasi putih, roti tawar, itu kalian kurangi dulu gitu ya. Hindari makanan cepat saji, tepung-tepungan, garam, itu harus kalian hindari gitu ya. By the way, gol lagi ya. Ternyata England memimpin 2-0. Cepet banget ya Bellingham ya. Jarak berapa menit itu? Kesalahan pemain belakang Meksiko kayaknya susah ditolerir ya. Pokoknya buat kalian yang sedang ingin menyaksikan gila bola Piala Dunia, kalian bisa langsung ke TVRI dan juga mendengarkan siaran terestrialnya tuh di Pro 3 RRI. Ya oke, kita dengerin dulu ada Tiara Dini, Kupu-Kupu.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Oke, teman Pro 2, sekarang udah jam 8.55, jadi kita bakal masuk ke segmen akhir ya, jam 9 pagi. Di segmen akhir nanti kita bakal update informasi buat kalian semua. Dan Dika mau share dulu informasi tentang hasil pertandingan antara Inggris melawan Meksiko. Sementara sih skornya 1-2 ya, Inggris memimpin 2 gol dengan ball positionnya sebenarnya Meksiko tuh lebih unggul 63% ya. Inggris tuh bertahan loh dibuat sama Meksiko, tapi kalau lihat dari pertandingan sekilas itu pertahanan Meksiko agak keteteran gitu ya, karena mereka menyerang gitu. Bayangkan aja 63% mereka pegang dominan bola, tapi permasalahannya adalah ketika mereka menyerang, mereka tuh kayaknya lupa bertahan deh. Jadi kena counter 2 kali sama England, dan Jude Bellingham berhasil mencetak 2 gol dalam jangka waktu 2 menit. Menit 36, menit 38 gitu. Bayangin aja tuh, 2 menit tuh kalian bisa cetak 2 gol tuh udah... Dia gak paham sih gimana skema pertahanannya Meksiko. Tapi ini masih akan menjadi pertandingan yang panjang karena sekarang lagi break di babak pertama. Apakah babak kedua akan ada perubahan ya, atau Inggris bisa mempertahankan keunggulannya? Kalau misalnya Inggris berhasil mempertahankan keunggulannya, maka ramalan The Simpsons akan pupus gitu. Karena kan The Simpsons itu meramalkan kalau yang akan ke final Piala Dunia adalah Meksiko-Portugal, dan yang akan menjadi juara itu Portugal. Biasanya nih ya, ramalan The Simpsons nih ada-ada aja gitu benernya gitu. Tapi kan ya kalau misalnya bener, jadi orang percaya konspirasi jadinya, ya gak sih? Ya udah deh teman Pro 2, kita masih akan lanjut update informasi ya buat kalian semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih berdika untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini ya. Selamat pagi untuk kalian yang baru bergabung, dan jangan lupa kalau kalian mau update informasi dan juga dengerin Pro 2 FM Bengkulu secara digital, kalian bisa download aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download secara gratis, baik itu di App Store ataupun di Google Play Store ya. Kalian bisa download dan kalian bisa dengerin gitu. Misalnya kalian lagi di luar kota gitu, kangen pengen dengerin Pro 2 Bengkulu, kalian bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Plus, kalian juga bisa dengerin semua RRI di seluruh Indonesia lewat aplikasi itu. Bisa baca artikel juga. Jadi, banyak banget gitu manfaatnya ya, teman Pro 2. Nah, buat teman-teman yang di Bengkulu, mungkin lagi sibuk juga dengan aktivitasnya di luar ruangan. Cuaca Bengkulu cukup oke hari ini. Kalau perakiran cuaca sih, kita hujan ringan ya, tapi kalau lihat di luar kayak lumayan panas ini ya. Mungkin bakal hujan ringan siang ke sore, kita nggak tahu ya. Kadang cuaca tuh anomali, bisa berubah. Begitu aja gitu ya. Masih lewat lagu-lagu enak di pagi ini, masih nemenin kalian semua. Kali ini kita punya Sheila on 7, Memory Baik.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 100

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

cinta. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif ya, teman Pro 2. Jadi kalau alarm jam 3 pagi kalian biasa di snooze gitu ya. Tapi kalau kamu lagi demam Piala Dunia, ya terus mainan kamu jago, ya berhubungan sekali kalian udah pasti langsung melek dan bangun gitu ya. Jadi kalian harus catat ya jadwal pertandingan kalian itu biar gak kelewatan gitu ya. Biar kamu bisa nonton Piala Dunia di mana aja dari HP kamu. Jangan lupa untuk aktifin paket Bola Gembira mulai dari Rp25.000 dari aplikasi My Telkomsel. Itu juga udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Streaming lancar, selalu up to date, dan momen seru di lapangan hijau juga kalian bakal dapat semuanya dan gak bakal kelewatan. Jadi siapin jersey favorit kamu, cemilan dan tenaga kamu buat nonton semua pertandingan Piala Dunia 2026. Download aplikasi Maxstream TV sekarang juga dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ternyata tertawa selama 10 hingga 15 menit setiap harinya itu bisa membantu mengurangi stres dan membuat suasana hati menjadi lebih baik. Nah, saat tertawa, tubuh itu akan melepaskan hormon endorfin yang memberikan rasa bahagia dan juga nyaman. Kira-kira teman Pro 2 hari ini udah ada ketawanya belum? Atau malah udah merenung aja nih pagi-pagi? Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan lupa luangkan waktu bersama teman dan juga keluarga untuk berbagi cerita dan menciptakan momen-momen menyenangkan yang bisa membuat hari terasa lebih berwarna. Informasi ini kami kutip dari detikhealth.com. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Kita dengarkan dulu lagu yang satu ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

105,1 FM teman pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kami punya informasi. Nah sekarang ini teman-teman semuanya lagi musim durian nih. Kalian tahu nggak sih ada makanan khas Bengkulu yang terbuat dari durian, yaitu lempuk durian yang terbuat dari daging durian pilihan. Lempuk ini juga memiliki rasa manis dan tekstur yang kenyal, sehingga menjadi makanan favorit masyarakat Provinsi Bengkulu. Dan makanan ini juga cocok sekali dijadikan oleh-oleh. Kuliner khas Bengkulu bukan hanya lezat saja, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya yang patut kita lestarikan. Baiklah, kita akan dengarin lagu berikut ini.

Lawan Pro 2 ada Fania lawan Marindo sendiri. Dan gak berasa juga sekarang udah jam 9 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sampai di sini aja nih kebersamaan bareng Dika untuk program pagi kita di Spada sampai jam 10 pagi. Tapi gak usah kemana-mana karena setelah ini kalian bakal ditemenin sama Vidya di Santai Siang. Kalian bisa request nanti. Terus kalian juga bakal dapat banyak updatean informasi ya sampai jam 15 di day part kedua kita ya. Dika pamit, terima kasih untuk semuanya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan tentunya sampai jumpa. Merindu sendiri. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Plus itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Hai for Yay Info.
1: Tinggal beli lagi kalau putus.
2: Ini sendal jepit, ini dari jauh, oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
2: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sandal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sandal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh, udah di warung Pontin aja ada.
0: FYI for Yay Info.
3: Jangan lupa cuanin nendong game. Nendong.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laburia Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan

0: Tahukah Anda siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laurent, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mendengar inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka, Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka, Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat

bahaya dari Brasil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brasil. Namun dapat diantisipasi, kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan

berhasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa, yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat, yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya, sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila. Selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asal bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang

0: sembuh. Ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah nggak tahu lagi, saya udah nggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Prancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang

0: merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mall House Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NBC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NBC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NBC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada 2 event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
1: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang seolah nanti lolos.
0: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
2: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
0: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NBC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, Timnas Inggris memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia FIFA 2026 setelah menundukkan tuan rumah Meksiko dengan skor 3-2. Gelandang muda Jude Bellingham tampil gemilang dengan mencetak 2 gol di babak pertama yang membawa Inggris unggul. Meskipun sempat mendapat tekanan dan harus bermain dengan 10 pemain, Inggris mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini memastikan The Three Lions menuju ke babak delapan besar, sementara Meksiko harus mengakhiri langkahnya di hadapan publik sendiri. Siapa dari pendengar sendiri yang mendukung Timnas Inggris ataupun Meksiko? Sayang sekali ya untuk Meksiko harus pamit dulu di laga kali ini, dan kita dukung bersama-sama untuk timnas yang nantinya akan menuju ke babak perempat final Piala Dunia FIFA 2026. Kita saksikan bersama di Pro 1 dan Pro 3 Jakarta nanti.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu, begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Pendengar masih bersama kami di Bengkulu siang ini, Pro 1 RRI Bengkulu. Kabar baik datang dari pasar tradisional di Kota Bengkulu. Harga telur ayam ras yang sempat mengalami kenaikan kini mulai berangsur turun dalam beberapa hari terakhir. Di pasar Minggu Bengkulu, telur ukuran kecil dijual sekitar Rp46.000 per karpet. Sementara ukuran sedang berada di kisaran Rp52 hingga Rp54.000. Penurunan ini disambut positif oleh masyarakat, terutama ibu rumah tangga, karena telur merupakan kebutuhan pokok yang hampir selalu ada dalam daftar belanja harian. Pedagang menyebutkan turunnya harga dipengaruhi oleh menurunnya permintaan selama masa libur sekolah, termasuk berhentinya sementara program makan bergizi gratis. Meskipun belum terlalu signifikan, penurunan harga ini tetap memberikan sedikit ruang bagi masyarakat untuk mengatur pengeluaran rumah tangga. Warga pun berharap harga telur tetap stabil dan tidak kembali melonjak saat aktivitas kembali normal. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 6 Juli 2026. Sari berita. Bengkulu Investment Challenge Blink 3.0 yang menjadi forum untuk memperkuat penyusunan proposal proyek investasi unggulan di Provinsi Bengkulu dibuka. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bengkulu menyita 816.100 batang rokok ilegal sepanjang Januari hingga Mei 2026. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awal informasi pertama, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni membuka kegiatan Bengkulu Investment Challenge Blink 3.0 di Aula Kantor Merah Putih pada Senin 6 Juli 2026. Kegiatan yang dihadiri Deputi Perwakilan Bank Indonesia serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota ini menjadi forum untuk memperkuat penyusunan proposal proyek investasi unggulan di Provinsi Bengkulu. Herwan Antoni menyatakan Blink 3.0 merupakan forum strategis untuk mengembangkan berbagai potensi unggulan daerah menjadi proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Menurutnya, setiap proposal akan mendapat pendampingan dan penguatan dari tim ahli agar memiliki kualitas dan kelayakan yang sesuai dengan kebutuhan calon investor. Pemerintah Provinsi Bengkulu optimis penyelenggaraan Blink 3.0 mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di berbagai sektor unggulan daerah. Melalui program ini, potensi sumber daya alam Bengkulu diharapkan semakin dikenal, sehingga mampu mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian daerah. Pendengar, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bengkulu menyita 816.100 batang rokok ilegal sepanjang Januari hingga Mei 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Antonia Sinaga.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bengkulu telah menyita 816.100 batang rokok ilegal sepanjang Januari hingga Mei 2026. Selain itu, petugas juga mengamankan 569,20 liter minuman mengandung etil alkohol, narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu dengan total nilai barang mencapai 1,41 miliar serta menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 858,20 juta rupiah. Kepala Bea Cukai Bengkulu Nazwar mengatakan peredaran rokok ilegal paling banyak ditemukan di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu. Para pelaku umumnya memanfaatkan jasa ekspedisi atau layanan titipan hingga transaksi daring untuk mendistribusikan barang ilegal tersebut. Nazwar mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam memberantas rokok ilegal dengan melaporkan lokasi penjualan kepada Bea Cukai. Menurutnya, informasi dari masyarakat sangat membantu petugas dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang kepabean dan cukai Bengkulu.
2: Sampai saat ini kami sudah menegah beberapa ribu rokok ilegal ya, dan kami mengimbau sebetulnya kepada masyarakat untuk memberitahukan kalau seandainya masyarakat mengetahui tempat-tempat penjualan ilegal itu, dan supaya kita bisa bergerak mengambil ke sana. Dan selama ini memang seperti itu, informasi masyarakat sangat kami butuhkan.
1: Ia menegaskan peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Karena itu, Bea Cukai Bengkulu akan terus menggencarkan operasi bersama instansi terkait serta mengimbau kepada para pedagang agar tidak memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai maupun barang ilegal lainnya. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Mendengar informasi tadi dibacakan oleh rekan Bisri Mustofa. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan Mukomuko, Andi Suhari, menyoroti masih adanya sejumlah pabrik kelapa sawit PKS yang tidak memenuhi harga pembelian tandan buah segar TBS sawit yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Bengkulu. Di mana untuk harga jual periode Juli 2026 ini sebesar Rp3.312 per kilogram. Dengan itu, ia menegaskan agar pemerintah daerah bersikap lebih tegas dengan mengusulkan pemberian sanksi kepada perusahaan yang membandal. Menurut polisi, praktisi Partai Keadilan Sejahtera PKS ini menetapkan harga TBS sawit yang dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu setiap 2 pekan seharusnya menjadi acuan bagi seluruh perusahaan kelapa sawit di daerah. Namun hingga kini masih ditemukan perusahaan yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut sehingga merugikan petani. Ya, sebagai wakil rakyat di parlemen juga menyarankan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu agar memberikan penekanan kepada perusahaan yang tidak mematuhi harga sawit yang telah ditetapkan. Mengingat percuma pemerintah rutin menggelar rapat penetapan harga kalau tidak dipatuhi oleh perusahaan. Selain itu, dia mendorong Pemprov Bengkulu segera menyurati kementerian terkait agar perusahaan yang tidak mematuhi aturan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Selain itu, ia meminta seluruh bupati di Bengkulu ikut berperan aktif mengawasi perusahaan sawit di wilayah masing-masing. Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur berhasil menorehkan prestasi dengan mewakili Kabupaten Kaur ke ajang Olimpiade Sains Nasional dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rohil Minata.
3: Meski baru seumur jagung, siswa-siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 14 Kaur telah berhasil mengukir prestasi pada ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSNSMA tingkat Kabupaten Kaur tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, pada ajang ini 4 siswa sekaligus menjadi pemenang dan akan mewakili Kabupaten Kaur pada tingkat Provinsi Bengkulu. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati MPD mengatakan, selaku tenaga pendidik di SRT 14 Kaur ini merasa bahagia karena pada tahun pertama SRT 14 Kaur sudah berhasil menorehkan prestasi. Dengan hasil ini pihaknya akan memaksimalkan persiapan para siswanya menghadapi tingkat provinsi nanti. 4 siswa yang berprestasi yang mewakili Kabupaten Kaur ke tingkat Provinsi Bengkulu masing-masing untuk mata pelajaran geografi yang diraih oleh Nabil Pareza, mata pelajaran biologi oleh Erlia Putri Marcella, mata pelajaran kimia oleh Susan Rido, dan mata pelajaran astronomi oleh Sekar Sri Wahyuningsi. Selaku kepala sekolah, Selvi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada guru pembimbing, wali asuh dan asrama yang ikut andil dalam membimbing para siswa untuk belajar mandiri. Menurut Selvi, perjuangan belum usai, masih ada tingkat provinsi yang akan menunggu. Untuk itu, usaha maksimal dan doa terbaik masih harus dilakukan agar kemenangan bisa sampai hingga nasional.
4: Alhamdulillah, kami merasa sangat bangga atas capaian prestasi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur, khususnya jenjang SRMA, baik itu dari akademik maupun non-akademik. Di tahun pertama pengoperasian Sekolah Rakyat ini, kita bisa mewakili kabupaten untuk Olimpiade Sains Nasional atau O2SN dengan 4 bidang. Yang pertama geografi diwakili oleh Nabil Fareza, kemudian biologi Erlia Putri Marcella, kemudian bidang kimia Suzaan Rido, dan keempat ada bidang astronomi yaitu Sekar Sri Wahyuningsi.
3: Selvi menambahkan selain itu ada satu prestasi lagi yang membanggakan, yakni meloloskan satu siswa ke tingkat Provinsi Bengkulu pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA pada cabang atletik yang diraih oleh Zeki Aprian Deka. Keberhasilan gemilang ini diraih melalui kerja keras para siswa dan bimbingan intensif dari para guru SRT 14 Kaur. Pihak sekolah berkomitmen penuh untuk terus memfasilitasi bakat akademis anak didik mereka hingga ke tingkat tertinggi. Kini keempat siswa tersebut tengah mempersiapkan diri dengan latihan soal yang lebih mendalam dan terstruktur demi nama sekolah dan daerah Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Binata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur secara tegas memperingatkan seluruh distributor di 15 kecamatan agar tidak menjual pupuk subsidi kepada yang bukan penerimanya, serta harus menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Ketegasan ini menyusul telah dipastikannya jaminan ketersediaan kuota pupuk subsidi jenis urea, NPK dan organik yang dinilai sangat mencukupi untuk kebutuhan seluruh petani selama 1 tahun ke depan. Kepala Dinas Pertanian Kaur Dodi Haryono mengatakan, kepatuhan kios akan sangat membantu para petani untuk memenuhi kebutuhan produksi pertaniannya sehingga tidak ada lagi petani yang tidak kebagian pupuk subsidi. Untuk rincian alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Kaur jenis urea mencapai 9.092 ton, pupuk NPK 15.744 ton, pupuk organik 3.802 ton. Ketersediaan pupuk ini untuk mendukung produktivitas petani persawahan, kopi, kelapa, dan komoditas unggulan lainnya. Informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, kenaikan pajak 0,5% di marketplace akan memberatkan bagi pelaku usaha. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bisara Sianipar.
5: Ketua Refleksia Business Class RBC Bengkulu Haki Anazili menilai wacana pemerintah yang akan mengenakan pajak sebesar 0,5% dari omset kepada pelaku usaha di marketplace berpotensi menjadi beban tambah bagi dunia usaha. Menurutnya kebijakan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan harga produk yang dijual sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat, terlebih di tengah nilai tukar dolar Amerika Serikat yang masih berada di kisaran 18.000 per dolar. Hakim menjelaskan hingga saat ini kebijakan tersebut dinilai belum disosialisasikan secara rinci kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga berpotensi menimbulkan kepanikan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, ketentuan pajak hanya berlaku bagi pelaku usaha dengan omset di atas 500 juta per tahun, sedangkan pelaku usaha dengan omset di bawah 500 juta tidak dikenakan pemungutan pajak sepanjang menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Tentunya hal ini sangatlah memberatkan ya, apalagi indeks ekonomi, di ekonomi yang seperti khas sekarang ini, di mana rupiah udah naik, udah sekitar 18.000, apa-apa semua mahal, dan teman-teman kita yang jualan melalui platform marketplace ini adalah salah satu usaha ya, usaha yang digandrungi mereka, dan juga untuk bisa melakukan omset. Nah, menurut saya ini jelas-jelas sangat memberatkan, karena selama ini kan belum ada pajak, karena
5: Menurut Haki, apabila kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada Agustus mendatang, maka kenaikan harga barang hampir tidak dapat dihindari karena pelaku usaha akan menyesuaikan biaya operasionalnya. Ia berharap para pelaku usaha dapat memperluas strategi penjualan dengan memadukan pemasaran secara online dan offline, sehingga ketika penjualan melalui marketplace dirasa semakin berat, mereka bisa memilih alternatif untuk berjualan secara langsung di pasar tradisional maupun melalui toko fisik. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Mendengar dan pemirsa, Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan kegiatan pembukaan pembinaan peningkatan kompetensi bagi guru pembina asrama Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri MAKN Kaur. Kegiatan tersebut berlangsung di MAKN Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning. Kepala Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Kaur Muflihah Fitriani menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh para guru pembina asrama sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan berbasis asrama. Muflihah juga berharap kegiatan pembinaan ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru pembina asrama. Menurutnya, peran guru asrama sangat penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta kepribadian peserta didik. Sementara itu, Kasubdit Bina MAMAK Direktorat GTK Madrasah Imam Bukhari menekankan pentingnya semangat dan integritas para guru MKAN sebagai perintis. Ia menyebutkan bahwa guru memiliki peran strategis dalam membangun dan mengembangkan madrasah menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing tinggi. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, regenerasi kepemimpinan warnai Musda Pari Bengkulu Nurlela Nawawi terpilih aklamasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zilviani.
7: Regenerasi kepemimpinan menjadi semangat yang mewarnai musyawarah daerah Perhimpunan Radiografer Indonesia ataupun PARI, pengurus daerah Bengkulu. Forum tersebut menjadi momentum bagi para radiografer untuk menyusun arah organisasi sekaligus memilih kepengurusan baru periode mendatang. Dalam sidang pemilihan ketua, Nurlela Nawawi, SKMMM, dipercaya memimpin PARI Pengda Bengkulu periode 2026-2030. Setelah terpilih secara aklamasi, keputusan tersebut mencerminkan kesepakatan seluruh peserta musda untuk memberikan amanah kepemimpinan kepada Nurlela tanpa melalui proses pemungutan suara. Dan sebelumnya, kepemimpinan PARI Pengda Bengkulu dijalankan oleh Ucu Arunsang, SKM MKes, Dan pergantian kepemimpinan ini diharapkan berlangsung secara berkesinambungan agar program organisasi yang telah berjalan dapat terus dikembangkan. Ketua terpilih, Nurlela Nawawi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan seluruh anggota.
8: Itu berwujudnya PARI Pemda Provinsi Bengkulu sebagai organisasi profesi yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berdaya saing dalam meningkatkan kompetensi, kesejahteraan anggota, serta mutu pelayanan radiologi yang berorientasi pada keselamatan pasien bersama, sejahtera, dan mendunia. Jadi melalui tentunya harus diwujudkan dengan cara yang mengeksplorkan diri masing-masing. Tidak bisa hanya tinggal duduk diam aja gitu kan. Dia harus meningkatkan pendidikan, kompetensinya dia melalui pelatihan dan sebagainya.
7: Musda juga menjadi wadah bagi anggota untuk menyampaikan gagasan, mengevaluasi program kerja, serta memperkuat solidaritas antar radiologer di Provinsi Bengkulu. Melalui forum tersebut, berbagai masukan dihimpun sebagai dasar penyusunan program kerja organisasi pada periode kepengurusan berikutnya. Dengan terpilihnya kepemimpinan baru, PARI Pengda Bengkulu diharapkan semakin berperan dalam meningkatkan kompetensi anggotanya serta mendukung mutu pelayanan radiologi di fasilitas kesehatan. Hasil musda ini sekaligus menjadi awal langkah baru bagi organisasi profesi radiografer dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan yang terus berkembang. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Mendengar tradisi adat Rejang Lebong bin Cupi Maibio atau membawa cucu mandi ke sungai menjadi simbol penyambutan seorang anak ke dalam kehidupan, sekaligus bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sayangnya tradisi ini sudah mulai jarang digelar. Prosesi biasanya diawali dengan memandikan bayi di aliran sungai terdekat sebagai bagian dari rangkaian adat yang syarat makna filosofis. Tokoh masyarakat Rejang, Sopian, mengatakan jika makna tradisi tersebut menanamkan jati diri dan memperkuat kecintaan terhadap budaya sejak usia dini. Menurutnya, pelaksanaan tradisi ini merupakan bagian dari komitmen masyarakat adat untuk menjaga eksistensi budaya Rejang agar tetap lestari dan mampu diwariskan kepada generasi berikutnya di tengah derasnya arus modernisasi. Terakhir, agenda ini digelar oleh warga di Curup Timur, Desa Karanganyar pada bulan Januari 2026 silam.

0: atas. Menit ke-79 Erling Haaland berhasil membobol gawang Brazil melalui tandukannya. 11 menit kemudian Haaland kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk mengubah skor menjadi 2-0. Brazil sempat memperkecil skor menjadi 1-2 melalui penalti Neymar di menit ke-90+10. Namun, di sisa waktu yang ada, Brazil gagal menyamakan kedudukan dan harus merelakan satu tempat di babak 8 besar Piala Dunia 2026 kepada Norwegia. Pendengar, Inggris singkirkan Meksiko 3-2, The Three Lions ke perempat final. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Ian Berlian.
1: Timnas Inggris berhasil mengamankan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan skor tipis 3-2 pada laga babak 16 besar yang berlangsung sengit. Gelandang muda Inggris Jude Bellingham tampil sebagai bintang lapangan setelah mencetak 2 gol pada babak pertama yang membawa The Three Lions unggul atas L3. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri, Meksiko langsung tampil agresif sejak menit awal pertandingan. Tim tuan rumah berulang kali melancarkan serangan ke lini pertahanan Inggris. Namun kokohnya barisan belakang Inggris mampu menggagalkan setiap peluang yang diciptakan Meksiko. Setelah berhasil meredam tekanan tuan rumah, Inggris mulai menemukan ritme permainan. Pada menit ke-36, Bukayo Saka yang bergerak dari sisi kanan melepaskan umpan silang akurat ke kotak penalti. Jude Bellingham yang berdiri tanpa kawalan sukses menyundul bola ke gawang Meksiko dan membawa Inggris unggul 1-0. Hanya berselang 2 menit, Bellingham kembali mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari kemelut di depan gawang Meksiko, Harry Kane berhasil menguasai bola dan memberikan umpan matang kepada gelandang Real Madrid tersebut. Dengan tenang, Bellingham menuntaskan peluang untuk menggandakan keunggulan Inggris menjadi 2-0 pada menit ke-38. Tertinggal 2 gol membuat Meksiko meningkatkan intensitas serangan. Dukungan penuh supporter yang memadati stadion menjadi suntikan semangat bagi skuad L3 untuk bangkit. Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-43. Julian Quiñones berhasil memperkecil ketertinggalan setelah memanfaatkan peluang di depan gawang Inggris. Gol itu membuat skor berubah menjadi 2-1 dan menghidupkan kembali harapan tuan rumah. Memasuki babak kedua, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan untuk mengejar ketertinggalan. Situasi semakin menguntungkan bagi tuan rumah setelah bek Inggris Jarrell Kwanzaa menerima kartu merah pada menit ke-56, sehingga The Three Lions harus bermain dengan 10 pemain. Meski kalah jumlah pemain, Inggris justru mampu menambah keunggulan. Pada menit ke-62, Harry Kane sukses mencetak gol melalui titik penalti setelah pelanggaran yang dilakukan pemain Meksiko. Gol tersebut membuat Inggris menjauh dengan skor 3-1. Meksiko tidak menyerah begitu saja. Tekanan yang terus dilakukan akhirnya menghasilkan hadiah penalti setelah Harry Kane melakukan pelanggaran terhadap pemain Meksiko di dalam kotak penalti. Kane juga menerima kartu kuning atas insiden tersebut. Raul Jimenez yang dipercaya sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan sempurna dan memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2. Pada sisa pertandingan, Meksiko terus menggempur pertahanan Inggris yang bermain dengan 10 orang. Namun, disiplin lini belakang Inggris mampu menahan setiap serangan yang datang hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan 3-2 ini memastikan Inggris melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Sementara itu, Meksiko harus mengakhiri perjuangan di hadapan publik sendiri dan memupus harapan untuk melangkah lebih jauh pada turnamen tahun ini. Dan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mendengar, pertandingan antara Portugal dan Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu laga paling dinantikan pecinta sepak bola. Selain mempertemukan dua kekuatan Eropa, pertandingan ini juga diyakini menjadi penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia. Penggemar sepak bola Bengkulu Bimo Prasetyo menilai laga tersebut memiliki makna emosional karena berpotensi menjadi penutup perjalanan Ronaldo di panggung sepak bola dunia. Meskipun banyak penggemar menjagokan Portugal untuk melaju ke semifinal, namun Bimo justru lebih meyakini Spanyol mampu mengamankan kemenangan.
2: Dalam pertarungan Spanyol-Portugal ya malam nanti, pertarungan terakhir untuk Cristiano Ronaldo selaku pemain Portugal.

0: Kalau untuk prediksi melawan Spanyol, yang lolos seperempat final, mungkin setiap orang lah, Portugal kan, mungkin kan. Namun kalau bagiku, Spanyol. Mungkin bisa adu penalti atau bisa ada gol dramatis.
1: Menurut Bimo, kedua kualitas tim yang sama-sama kuat membuat pertandingan berpeluang berlangsung sengit hingga menit-menit akhir. Ia memprediksi laga dapat ditentukan melalui adu penalti atau gol dramatis yang lahir dari penghujung pertandingan. Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar dan pemirsa. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur resmi merilis hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB untuk triwulan kedua tahun 2026. Berdasarkan pembaruan data tersebut, tercatat adanya pergeseran dan perkembangan dinamika jumlah pemilih yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur, Didi Iswanto, mengungkapkan bahwa dari total wilayah yang ada, Kecamatan Kaur Selatan menempati posisi puncak dengan jumlah pemilih terbanyak. Wilayah pusat pemerintahan ini tercatat memiliki 12.724 pemilih aktif yang masuk dalam daftar rekapitulasi terbaru. Menempel ketat di posisi kedua adalah Kecamatan Nasal dengan 12.693 pemilih. Sementara itu, Kecamatan Maje menyusul di urutan ketiga sebagai wilayah dengan basis massa terbesar berikutnya yang menyumbang sebanyak 11.377 pemilih. Didi Iswandi menambahkan bahwa proses pemutakhiran data ini akan terus bergerak secara dinamis berdasarkan laporan kependudukan terbaru, seperti adanya pemilih baru maupun pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat. KPU Kabupaten Kaur berkomitmen untuk terus transparan dan membuka ruang bagi masyarakat guna memastikan hak pilih mereka telah terakomodasi dengan baik.

Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Bengkulu siang ini bersama saya Zulkifli Apriansyah, RRI Pro 1 Bengkulu 92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, harga telur ayam ras di Kota Bengkulu mulai mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan di pasar minggu, harga telur ukuran kecil kini dijual sekitar Rp46.000 per karpet. Ukuran sedang sekitar Rp52.000 hingga Rp54.000. Sementara telur jumbo terus menjadi sekitar Rp60.000 per karpet. Penurunan harga ini disebut baik masyarakat karena dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Pedagang menyebut turunnya harga dipengaruhi penurunan permintaan selama masa libur sekolah serta perhatian sementara program makan bergizi gratis atau MBG. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal rri.co.id.

Pendengar Bengkulu, bersama saya Bunga Ramadhani di RRI Pro 1 Bengkulu 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di tingkat pabrik di Kabupaten Bengkulu Utara pada awal Juli 2026 turun tipis sebesar Rp20.000 per kilogram. PLT Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, Hardianto Tony, menyebut harga TBS saat ini berkisar antara Rp2.810.000 hingga Rp2.920.000 per kilogram. Meski penurunannya kecil, kondisi ini tetap menjadi perhatian karena banyak masyarakat menggantungkan penghasilan dari sektor sawit. Dinas Perkebunan menghimbau seluruh pabrik membeli TBS sesuai harga penetapan pemerintah Provinsi Bengkulu, yakni Rp3.465 per kilogram untuk tanaman produktif, serta akan terus memantau perkembangan harga dan berkoordinasi dengan perusahaan agar pembelian tetap sesuai ketentuan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal rri.co.id.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita di program relaksasi, request lagu dan informasi. Jadi untuk Anda, pemirsa dan pendengar yang bergabung bersama kami baik di via frekuensi maupun di live TikTok RRI Bengkulu, silakan kirimkan requestan lagu Anda di via WhatsApp atau telepon, atau mungkin bisa langsung berkomentar di RRI Net Bengkulu saat ini. Saya ingin sapa-sapa terlebih dahulu untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan kita di siang hari ini. Ada Bila, ada Cherry Grove, Derry, ada Uplus 3164, dan masih banyak lagi ya. Ada 13 orang yang sudah bergabung. Selamat siang semuanya. Oke, ini ada requestan yang sudah masuk dari Bila. Halo, selamat siang Bila, pengen request lagu Teh Hijau Tulus Kak. Oke, siap. Ini lagu yang lagi hype sekali ya, lagu baru-baru sekali dan banyak juga didengarkan untuk pendengar Pro 1 sekarang ya. Dari Kecebong Munyil, Westlife ya, My Love. Oke, nanti kita akan carikan ya lagu-lagunya. Dari Cherry Grove tadi. Oke, selamat siang juga untuk Cherry. Dan juga kami masih menunggu untuk requestan Anda, karena kita masih di pembuka ya, relaksasi, request lagu dan informasi di siang hari ini sampai pukul 3 sore nanti akan menemani kebersamaan Anda. Kita dengarkan terlebih dahulu sebelum kita putarkan requestan Anda. Ada Edgitov, Sedia Aku Sebelum Hujan.

Mendengar masih bersama kami di Relaksasi Request Lagu dan Informasi. Terima kasih banyak yang tadi sudah requestan bersama kami ya. Dari Tulus tadi ya, sudah kita dengarkan bersama-sama requestan dari pendengar Pro 1 dari via TikTok RRI Bengkulu. Selamat siang semuanya dan selamat bergabung di Relaksasi Pro 1. Dan mungkin ada teman-teman dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silahkan kirimkan requestan Anda di via kolom komentar atau mungkin bisa telepon bersama kita ya, langsung di 0736 7321995, atau bisa juga di via WhatsApp ya, dan juga bergabung bersama kami di TikTok siang hari ini. Selainnya akan kita dengarkan bersama-sama ada Westlife, My Love, dan tadi juga ada requestan Hijau Daun ya, suara ini lagu yang mungkin sudah lama tidak saya dengar, dan juga mungkin buat pendengar juga sudah lama ya tidak mendengarkan lagu satu ini. Tadi juga ada requestan lagu Sesi Potret ya, ini dari Enau featuring Ari Lesmana gak sih, atau mungkin dari penyanyi lainnya, kalau misalnya salah mohon dikoreksi ya. Dan ini juga tadi ada ini ya, ada saran ya dari Kecebong Munyil, katanya kalau misalnya nanti bisa nggak mbak untuk yang request itu ditampilkan wajahnya ya di live TikTok. Nah ini juga mungkin kita tampung dulu ya sarannya siang hari ini, dan nanti di next time akan kita bicarakan dulu kepada pihak kami nantinya teknisnya seperti apa. Terima kasih saran yang luar biasanya dari Kecebong tadi ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin bergabung bersama kami juga bisa teleponan bersama saya ya di siang hari ini di via telepon yang sudah dipin ya sama admin kami di TikTok RRI Bengkulu. Dan kita tunggu bersama-sama ya untuk yang lainnya yang ingin request lagu di siang hari ini. Tadi ada yang request lagu Dadali kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu nih request lagu yang mana, lupa ya. Tersakiti, tapi mohon maaf sekali lagu Dadali Tersakiti ini tidak ada di playlist kita. Mungkin bisa request lagu Dadali yang berbeda nih ya. Ini banyak sekali juga judulnya untuk Dadali, bisa di request ulang saja ya untuk kamu yang request Dadali. Kita dengarkan bersama ada Westlife My Love.

Inspirasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, para pendengar dan pemirsa di via TikTok kita RRI Bengkulu, dan juga yang masih mendengarkan kami baik di mobil di frekuensi yang sama 92,5 FM atau yang bergabung via WhatsApp. Selamat siang semuanya, dan masih kita tunggu requestan Anda sampai jelang pukul 3 sore nanti sebelum nanti kita tutup ya untuk requestan lagu siang hari ini. Tadi ada yang request lagu Peter Pan Menghapus Jejakmu, Republik ya, Selimut Tetangga, dan Gigi Andai. Nah, ini baru aja masuk request lagu Kolesterol, Kau Anggap Apa. Nanti kita akan carikan dulu lagunya. Kalau misalnya tidak ada, boleh request lagu ulang dengan penyanyi ataupun judul yang berbeda. Kita dengarkan bersama-sama, ada Peter Pan Menghapus Jejakmu.

92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan pemirsa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Relaksasi siang hari ini di hari Senin ya, 6 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk antusiasnya. Mohon maaf kalau misalnya ada lagu-lagu yang tidak kita putarkan, kalian bisa putar lagi di next lain kesempatan ya. Dan setelah ini akan kami putarkan lagi requestan Anda. Ada Sheila on Seven, Tunggu Aku di Jakarta. Ada Elemen, Rahasia Hati, dan Padi Begitu Indah. Terima kasih atas kebersamaannya dan selamat sore. Sampai jumpa.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Es Farma nomor 31 Bengkulu, inilah Pro 1 RRI bersama saya Miatur Rohma akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini. Untuk hari ini Senin 6 Juli 2026, kabar baik selalu menyertai Anda dan kita semua pendengar. Di Es Farma 31 Bengkulu cuacanya sore ini agak-agak mulai mendung ya. Dan bagaimana di tempat Anda? Semoga saja hari ini tetap menjadi hari yang menyenangkan di hari Senin yang luar biasa. Baik pendengar, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik yang akan terus kami hadirkan nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita di Bengkulu sore ini. Ya, pendengar, kami sampaikan juga bahwa azan asyar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan nanti pukul 16 kami hadir lewat Warta Belajar Sumba Persembahan RRI Palembang. Dan tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari Senin seringkali terasa lebih berat bagi sebagian orang. Rasa malas memulai aktivitas, sulit fokus, hingga suasana hati yang menurun sering muncul setelah akhir pekan berakhir. Nah, kondisi ini dikenal dengan istilah Monday Blues, yakni penurunan mood saat kembali ke rutinitas kerja atau sekolah. Meski bukan gangguan medis, tapi fenomena ini cukup umum terjadi. Salah satu penyebab utamanya adalah perubahan pola tidur saat akhir pekan, dan banyak orang tidur lebih larut dan bangun lebih siang. Akibatnya, ketika Senin tiba, tubuh harus beradaptasi kembali dengan jadwal yang lebih awal. Ya, pendengar, para peneliti menyebut kondisi ini sebagai social jet lag, yaitu ketidaksesuaian antara jam biologis tubuh dengan jadwal aktivitas sehari-hari. Dampaknya, tubuh terasa lebih lelah, kurang berenergi, dan sulit berkonsentrasi. Nah, selain itu, tumpukan pekerjaan di awal pekan juga bisa meningkatkan stres dan juga tekanan. Dan untuk mengatasinya, para ahli menyarankan menjaga pola tidur yang konsisten termasuk saat akhir pekan, serta memulai hari dengan rutinitas yang teratur. Dan pendengar, dengan pengelolaan yang tepat, hari Senin bisa dijalani dengan lebih nyaman dan juga tetap produktif. Apalagi sekarang udah jam 3 lewat ya. Dan mungkin tambah lemes juga setelah tadi malam sempat wow, sempat happy ya. Gimana Brazil harus tunduk ya dan kembali pulang ke tanah airnya setelah kalah dengan Norwegia. Ya nggak apa-apa lah ya, yang pasti buat para pecinta bola, nah, jangan lewatkan terus siaran-siaran yang kami hadirkan tentunya. Yang tentunya juga ini merupakan apa ya istilahnya ya, kalau ngomong-ngomong tentang permainan yang kayaknya gak kalah seru, kemudian juga buat para pecinta bola yang wah deg-degan ini ya dan wah pokoknya dag-dikduk lah ya bagi para pecinta bola, karena banyak sekali drama-drama yang juga semakin wow pokoknya. Oke, gimana hari Seninnya, apakah tetap menyenangkan atau masih ada social jet lag-nya akibat sindrom hari Senin? Oke deh, pokoknya harinya tetap menyenangkan. Sebentar lagi juga menuju arah pulang, meskipun masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan Anda kerjakan. Tetap semangat untuk menjalani hari dan tetap bersama kami tentunya Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan berita kehilangan berasal dari Cica Hidayah di Jalan Ar-Rahman SLTP 16 Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu. Telah hilang surat penting berupa satu buah BPKB motor dengan nomor polisi BD2764CV. Sekali lagi, nomor polisi BD2764CV atas nama Cica Hidayat hilang di seputaran jalan alamat di Jalan Ar-Rahman SLTP 16 Slebar, Kota Bengkulu pada Minggu 15 Maret 2026. Bagi Anda yang mungkin menemukan ataupun mengetahui BPKB sepeda motor dengan nomor polisi BD2764CV atas nama Cica Hidayat, dapat menyampaikan ataupun mengembalikannya kepada beliau di Jalan Ar-Rahman, Jalan SLTP 16, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu. Demikian pendengar, telah kami sampaikan berita kehilangan dan nanti berita panggilan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di surga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya. Dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan. Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal, nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saat ini akan kita simak Warta Belajar Sungai persembahan RRI Palembang.

0: dan Mes Kamaleng dengan Cinta Luar Biasa. Saat menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita simak Warta Belajar Sumba persembahan RRI Palembang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
3: Pustakawan selaku agen perubahan, kita membuat inovasi sehingga masyarakat itu memiliki budaya membaca, baik melalui fisik buku maupun melalui e-book atau banyak aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk masyarakat luas, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang di dunia pendidikan, perguruan tinggi, dan seperti itu.
4: Jadi yang menyoroti evolusi peran pustakawan di informasi saat ini itu adalah yang nggak berdampak ya, berdampak karena kita lagi memajukan dunia literasi itu, bukan hanya kita tetapi kawan-kawan pustakawan itu juga.
1: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 6 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia.

0: Inovasi pustakawan memperluas akses literasi dan budaya membaca masyarakat. Laporan disampaikan reporter Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu.
1: Peringatan Hari Pustakawan Indonesia yang jatuh setiap tanggal 7 Juli menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran strategis pustakawan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, pustakawan dituntut terus berinovasi agar budaya membaca tetap tumbuh di berbagai kalangan. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, Tony Hartanto Esos mengatakan, pustakawan saat ini tidak lagi hanya bertugas untuk mengelola koleksi buku di perpustakaan. Menurutnya, pustakawan juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Tony menjelaskan, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan. Dengan demikian, layanan perpustakaan tidak hanya terbatas pada koleksi cetak, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital.
2: Pustakawan selaku agen perubahan, kita membuat inovasi sehingga masyarakat itu memiliki budaya membaca, baik melalui fisik buku maupun melalui e-book atau banyak aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk masyarakat luas, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang di dunia pendidikan, perguruan tinggi, nah seperti itu. Jadi intinya inovasi pustakawan diperlukan di dalam bagaimana meningkatkan budaya dan minat membaca masyarakat. Dan juga perpustakaan juga selalu memiliki kegiatan yang seperti promosi baik dilakukan secara offline maupun online.
1: Selain menghadirkan layanan yang lebih modern, perpustakaan juga terus melakukan berbagai upaya promosi agar keberadaannya semakin dikenal oleh masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin melalui berbagai program literasi, baik yang diselenggarakan secara langsung maupun memanfaatkan media digital. Ia berharap peringatan Hari Pustakawan Indonesia dapat menjadi motivasi bagi seluruh pustakawan untuk terus meningkatkan kompetensi dan menghadirkan layanan yang inovatif sehingga mampu menciptakan masyarakat yang gemar membaca dan memiliki literasi yang lebih baik. Dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: bangkitlah.
1: Pendengar, guru SMAN 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat menyediakan perpustakaan mini rumah untuk membangun budaya literasi di kalangan pelajar. Berikut laporan Ratna Agusari Sungailet.
2: Baik pendengar, di mana guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat menyediakan ruang baca hingga perpustakaan mini di rumah untuk menumbuhkan budaya literasi di kalangan pelajar. Perpustakaan yang telah dikembangkan untuk membangun budaya literasi selain di sekolah, perpustakaan mini ini telah diberikan nama Pondok Baca Ceria. Guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat Rita Orbaningrum menuturkan pihaknya menyediakan perpustakaan mini di rumah untuk memberikan kebebasan anak, meningkatkan budaya literasi mengingat keterbatasan waktu maupun koleksi buku di perpustakaan sekolah.
3: Percuma bagi saya, percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca, tanpa menyediakan sarana-prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu, makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya.
2: Menurut Rita, untuk menambah koleksi bacaan dirinya juga melibatkan para alumni agar menyumbangkan buku yang masih layak dibaca. Meski perkembangan teknologi membuat akses bacaan semakin mudah melalui media digital, Rita tetap mempertahankan budaya membaca sebagai kewajiban bagi para siswanya. Bahkan program literasi yang dijalankan kini tidak hanya berfokus pada kegiatan membaca, tetapi juga mendorong siswa menghasilkan karya tulis. Konsistensinya dalam membangun budaya literasi membuahkan hasil. Pada 2017, program Taman Baca dikembangkan berhasil meraih penghargaan juara 7 tingkat nasional. Salah satu keunggulan yang dinilai adalah adanya koleksi karya tulis hasil kreativitas siswa yang menjadi bagian dari perpustakaan dan taman baca. Melalui berbagai upaya ini, Rita berharap budaya membaca dan menulis dapat terus tumbuh di kalangan generasi muda, sehingga literasi tidak sekedar menjadi kewajiban di sekolah, tetapi menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sungailet, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait Hari Pustakawan Indonesia, Pustakawan Bersinergi dan Berdampak yang dihimpun reporter Reno Putra dari RRI Jambi.
1: Sebagai masyarakat ini saya mendukung. Karena apa? Karena ini kan menanamkan nilai kecintaan kita kepada bahasa Indonesia sebetulnya, Hari Pustakawan ini. Nah, bagaimana kita bisa berbahasa yang baik, berbahasa yang santun, yang memang mencerminkan nilai-nilai budaya kita bangsa Indonesia. Maju terus pokoknya kalau Hari Pustakawan, kami dukung seluruh masyarakat.
2: Menurut saya pustakawan sekarang perannya makin luas ya, bukan cuma menjaga buku, bukan cuma di perpustakaan, tapi juga membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan meningkatkan minat baca masyarakat. Semoga dengan adanya tema Hari Pustakawan ini, pustakawan itu bisa terus terlibat, bersinergi, dan berdampak benar-benar terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3: Ya tentu mau dengan momentum Hari Pustakawan Nasional ini diharapkan dapat menjadi pengingat lah akan pentingnya peran pustakawan sebagai garda terdepan dalam membangun masyarakat yang berbasis pengetahuan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi, peran pustakawan sendiri tidak hanya sebagai pengelola koleksi perpustakaan tentunya, tetapi juga menjadi fasilitator literasi nih, pendamping pembelajaran, dan juga mungkin sebagai penghubung masyarakat dengan informasi yang akurat, terpercaya, dan tentu saja bermanfaat ya. Yang jelas dengan dedikasi dan kontribusi dari pustakawan sendiri diharapkan mampu memperkuat budaya, literasi.
4: Hari Pustakawan adalah momen untuk menghargai orang-orang yang selama ini membantu menyediakan akses terhadap ilmu pengetahuan. Mungkin banyak yang menganggap pekerjaan pustakawan ini hanya menjaga buku di perpustakaan. Namun perannya kan jauh lebih besar daripada itu. Mereka membantu masyarakat menemukan informasi yang dibutuhkan, mendukung kegiatan belajar mengajar, mendorong budaya juga untuk membaca. Dan di era digital saat ini, tentunya informasi begitu mudah diperoleh melalui internet, dan banyak juga informasi yang belum tentu benar. Karena itu, pustakawan memiliki peran penting untuk mengarahkan masyarakat mencari, memilih, ataupun menggunakan informasi yang dipercaya.
0: Dari Jambi kami menuju Palembang.

0: Pustakawan tidak lagi hanya bertugas menjaga koleksi buku, tetapi juga menjadi pengelola informasi, pendamping literasi, serta penggerak budaya membaca di masyarakat. Untuk membahas hal tersebut, berikut wawancara singkat Maulana, kontributor RRI Palembang, bersama Bapak Darsito, salah seorang pustakawan yang bertugas di Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuasin.
1: Pak Darsito, dalam momentum Hari Pustakawan Indonesia nih Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan peran pustakawan saat ini ya, khususnya di era digital yang serba cepat nih Pak?
2: Alhamdulillah, pustakawan sekarang sudah banyak talenta-talenta muda, terutama yang selalu berkembang dalam bekerja, terutama di bidang IT. Sekarang sudah bekerja sama langsung dengan Perpustakaan Nasional untuk pengembangannya.
1: Oke. Lalu Pak Darsito, apa saja tantangan yang sering dihadapi pustakawan ini dalam meningkatkan minat baca dan literasi anak-anak muda dan generasi-generasi muda saat ini nih Pak?
2: Sekarang ini yang kurang adalah tentang promosi perpustakaan secara langsung. Ya, yang dirasakan ya, terutama karena minim anggaran, jadi proses promosi dilakukan secara manual, yaitu dengan datang ke sekolah langsung. Atau ke tempat-tempat fokus layanan perpustakaan.
1: Bagaimana kondisi perpustakaan daerah kita nih Pak, khususnya di Kabupaten Banyuasin saat ini? Apakah tingkat antusias masyarakat sekitar maupun generasi muda saat ini terhadap perpustakaan yang sudah, kalau boleh kita bilang, saat ini kan perpustakaan daerah di Kabupaten Banyuasin sudah cukup memberikan fasilitas yang nyaman nih Pak?
2: Ya, alhamdulillah untuk tingkat layanan sudah meningkat ya, terutama dari kalangan perkuliahan dan SMA. Karena sudah dijadwalkan untuk kunjungan-kunjungan tertentu, terutama adalah dari sekolah-sekolah yang sekarang banyak antusias sekali. Terus ada juga pada hari Kamis dan Jumat itu ada acara dongeng untuk pelatihan dongeng, jadi banyak anak-anak yang datang pada hari Kamis dan Jumat.
1: Nah kalau Pak Darsito lihat untuk saat ini di Kabupaten Banyuasin, tingkat minat baca dari generasi muda pada saat ini seperti apa Pak?
2: Tingkat minat baca di Kabupaten Banyuasin alhamdulillah sangat meningkat. Itu bisa kita lihat dari jumlah kunjungan dan kunjungan langsung ke lapangan melalui mobil perpustakaan keliling.
1: Pak Darsito, ini pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun pemerintah agar perpustakaan dan profesi pustakawan semakin berkembang dan mampu menjawab kebutuhan zaman Pak?
2: Harapannya agar pustakawan selalu maju, selalu berkarir sesuai dengan jalurnya, dan diharapkan untuk masyarakat selalu berkunjung ke perpustakaan.
1: Dan tentunya peran dan fungsi dari pustakawan ini pada saat ini masih sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan tentunya Pak.
2: Tentu sangat dibutuhkan, terutama untuk pembinaan-pembinaan di sekolah, karena banyak di sekolah buku-buku dan bacaan-bacaan belum tertata dengan baik dan belum sesuai dengan standar perpustakaan nasional.
1: Ya, terima kasih Pak Darsito atas waktu yang telah diberikan kepada kami ini Pak, untuk wawancara singkat.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Salam sehat Pak Darsito.
2: Salam sehat selalu, amin.
1: Ya, demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang pustakawan yang saat ini bertugas di Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuasin, yaitu Pak Darsito. Saya Muhammad Maulana dari Kabupaten Banyuasin, Pro 1 RRI Terus Mengudara Untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung terus mempersiapkan jelang operasional sekolah rakyat permanen di Kota Baru, Lampung Selatan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Galih Prihantoro, RRI, Bandar Lampung.
1: Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Lampung di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan dijadwalkan memulai masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Jelang operasional Sekolah Rakyat Permanen tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella mengunjungi beberapa rumah calon siswa Sekolah Rakyat Permanen. Kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan kesiapan peserta didik beserta keluarganya menjelang masa pelaksanaan MPLS. Selain memberikan sosialisasi, Jihan juga meninjau langsung kondisi rumah calon siswa. Menurutnya, hasil peninjauan tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan dukungan kepada keluarga peserta didik melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS.
2: Saya mengunjungi salah satu siswa sekolah rakyat yang ada di Provinsi Lampung untuk nanti diberikan sosialisasi bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan MPLS tanggal 13 Juli dan para orang tua untuk kami juga setelah lihat-lihat rumah tinggalnya nanti jadi diintegrasikan dengan program BSPS nanti insya Allah diberikan bantuan stimulan untuk pembangunan swadaya rumah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menambahkan sekolah berkonsep boarding school tersebut akan menampung 413 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA yang berasal dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Jumlah tersebut terdiri atas 270 peserta didik baru, 71 siswa yang dipindahkan dari Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 32 Lampung Selatan, serta 72 siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 35 Bandar Lampung, baik peserta didik baru maupun siswa yang melanjutkan ke jenjang berikutnya.
3: Sesuai dengan kuota yang diberikan Kementerian Sosial, kita menerima siswa sebanyak 270 siswa baru, peserta didik baru, terdiri dari 3 rombel ke jenjang SD, 3 rombel jenjang SMP, dan 3 rombel jenjang SMA. Sesuai dengan rencana ya, peserta didik ini nanti tanggal 13 akan kita panggil di Sekolah Rakyat Permanen Kota Baru.
1: Selain mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat Permanen di Kota Baru, pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah Kabupaten Lampung Timur saat ini juga terus mematangkan kesiapan Sekolah Rakyat Permanen di kawasan Islamic Center Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan disampaikan Septrianisi RRI Belitung.
1: Pertama, hari ini kita sudah menginventarisir personil-personil yang nanti akan kita masukkan ke dalam kepanitiaan hari yang ke-8.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Belitung Timur Kamarudin Mutian yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ihwan Farozi mengatakan rapat perdana ini difokuskan pada inventarisasi personil yang akan terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT RI. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah seksi upacara termasuk persiapan dari paskibraka yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Belitung Timur. Selain upacara bendera, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga akan menyiapkan berbagai kegiatan untuk pemeriahan HUT RI yang akan dilakukan oleh Dispora Belitung Timur.
1: Ya, mudah-mudahan dalam proses perekrutan, persiapan untuk latihan paskibra nanti dalam beberapa minggu ini telah dapat berjalan dengan baik ya, sampai nanti pada hari H-nya pada tanggal 17 Agustus, karena disinilah kita kebanggaan kita ya sebagai orang tua, juga sebagai guru dengan anak-anak kita.

0: Menteri terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan. Jadi salah satunya bahwa kita di kecamatan tetap akan melaksanakan upacara penaikan dan penurunan bendera. Ada kegiatan olahraga yang difasilitasi oleh KKGO Kecamatan Gantung, dan juga ada lomba kasti baris indah rencananya juga di tingkat Kecamatan Gantung.
1: Terakhir, Pemkab Belitung Timur juga akan kembali menggelar rapat pemantapan untuk membahas rincian kegiatan, kebutuhan anggaran, serta pembagian tugas setiap seksi kepanitiaan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Hari Pustakawan Indonesia menjadi momentum bagi pustakawan di Waikanan untuk bertransformasi menjadi penggerak literasi yang aktif, berkolaborasi, dan membawa dampak nyata bagi masyarakat. Laporan disampaikan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Peringatan Hari Pustakawan Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan budaya literasi di Kabupaten Waikanan melalui tema pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak. Para pustakawan didorong untuk semakin aktif berkolaborasi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan Ahmad Agung Bramantieli kepada RRI mengatakan tema tahun ini mencerminkan perubahan peran pustakawan di era informasi. Menurutnya, pustakawan tidak lagi hanya bertugas mengelola perpustakaan tetapi juga menjadi penggerak literasi yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa penguatan budaya literasi bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pustakawan serta dukungan berbagai elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak pustakawan untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar manfaat layanan perpustakaan dapat dirasakan lebih luas. Dirinya berharap seluruh program literasi dapat diintegrasikan melalui kerja sama lintas sektor. Menurutnya, dukungan insan media, komunitas, lembaga pendidikan, dan berbagai elemen masyarakat akan mempercepat peningkatan budaya literasi yang berkelanjutan di Waikanan.
2: Yang jelas yang menyoroti evolusi peran pustakawan di era informasi saat ini itu adalah yang enggak berdampak ya, berdampak karena kita lagi memajukan dunia literasi itu, bukan hanya kita tetapi kawan-kawan pustakawan itu juga. Nah, terkait itu, kawan-kawan pustakawan, ayo kita bersinergi gitu loh, untuk memajukan masyarakat literasi itu.
1: Senada dengan itu, Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan, Dian Eka Putri menegaskan bahwa tema Hari Pustakawan Indonesia tahun ini mengingatkan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan pengabdian dalam menjalankan profesi pustakawan.
3: Dengan semangat, pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak, mari kita terus menguatkan peran pustakawan sebagai penggerak literasi, pengelola pengetahuan, sekali sekaligus mitra strategis dalam mencerdaskan masyarakat. Melalui kolaborasi, inovasi, dan pengabdian yang berkelanjutan, pustakawan diharapkan mampu menghadirkan layanan perpustakaan yang inklusif, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pendidikan serta pembangunan daerah.
1: Dirinya berharap seluruh pustakawan terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sehingga kualitas layanan perpustakaan semakin baik dan mampu mendukung pembangunan daerah. Peringatan Hari Pustakawan Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan perpustakaan dalam membangun budaya literasi. Dengan sinergi, kolaborasi, dan inovasi yang terus diperkuat, perpustakaan diharapkan semakin berperan sebagai pusat pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Bupati ingatkan OPD serapan anggaran harus sesuai visi, misi, dan program kerja pemerintah. Laporan disampaikan Muhammad Desman, RRI, SP Sungai Penuh.
1: Bupati Kerinci Munadi memberikan instruksi tegas kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan ritme kerja. Dalam arahannya, ia menekankan agar setiap instansi bekerja lebih cepat dan juga tepat guna memastikan program pembangunan menyentuh masyarakat secara maksimal. Munadi menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Oleh karena itu, pola kerja lama yang cenderung lamban harus segera ditinggalkan. Ia meminta OPD segera merealisasikan program kerja agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Ia menekankan bahwa kecepatan kerja harus dibarengi dengan akurasi data dan ketepatan prosedur agar tidak menimbulkan masalah hukum. Bupati Munadi juga menegaskan bahwa kinerja para pejabat akan dievaluasi secara berkala. Ia tidak segan untuk melakukan penyegaran jika ditemukan pejabat yang tidak mampu mengimbangi kecepatan kerja yang telah ditetapkan.

0: Saya ini seperti dari sekian banyak saya harus berpikir apa lagi yang sudah saya lakukan ini apa ya? Kenapa percepatan Solo itu harus cepat kita lakukan?
1: Diharapkan dengan instruksi ini sinergi antar instansi di Kabupaten Kerinci semakin kuat, sehingga target pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Monardi dan juga Morrison dapat tercapai sesuai dengan visi misi yang telah dicanangkan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur berhasil menorehkan prestasi dengan mewakili Kabupaten Kaur ke ajang Olimpiade Sains Nasional dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Bengkulu. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Siswa-siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 14 Kaur telah berhasil mengukir prestasi pada ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSNSMA tingkat Kabupaten Kaur tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, pada ajang ini 4 siswa sekaligus menjadi pemenang dan akan mewakili Kabupaten Kaur pada tingkat Provinsi Bengkulu. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati MPD mengatakan, selaku tenaga pendidik di SRT 14 Kaur ini merasa bahagia karena pada tahun pertama SRT 14 Kaur sudah berhasil menorehkan prestasi. Dengan hasil ini pihaknya akan memaksimalkan persiapan para siswanya menghadapi tingkat provinsi nanti. 4 siswa yang berprestasi yang mewakili Kabupaten Kaur ke tingkat Provinsi Bengkulu masing-masing untuk mata pelajaran geografi yang diraih oleh Nabil Pareza, mata pelajaran biologi oleh Erlia Putri Marcella, mata pelajaran kimia oleh Susan Rido, dan mata pelajaran astronomi oleh Sekar Sri Wahyuningsi. Selaku Kepala Sekolah, Selvi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada guru pembimbing, wali asuh dan asrama yang ikut andil dalam membimbing para siswa untuk belajar mandiri. Menurut Selvi, perjuangan belum usai, masih ada tingkat provinsi yang akan menunggu. Untuk itu usaha maksimal dan doa terbaik masih harus dilakukan agar kemenangan bisa sampai hingga nasional.
2: Alhamdulillah, kami merasa sangat bangga atas capaian prestasi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur, khususnya jenjang SRMA, baik itu dari akademik maupun non-akademik. Di tahun pertama pengoperasian Sekolah Rakyat ini, kita bisa mewakili kabupaten untuk Olimpiade Sains Nasional atau O2SN dengan 4 bidang. Yang pertama geografi diwakili oleh Nabil Fariza, kemudian biologi Erlia Putri Marcella, kemudian bidang kimia Suzaan Rido, dan keempat ada bidang astronomi yaitu Sekar Sri Wahyuningsi.
1: Selvi menambahkan selain itu ada satu prestasi lagi yang membanggakan, yakni meloloskan satu siswa ke tingkat Provinsi Bengkulu pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SNSMA pada cabang atletik yang diraih oleh Zeki Aprian Deka. Keberhasilan gemilang ini diraih melalui kerja keras para siswa dan bimbingan intensif dari para guru SRT 14 Kaur. Pihak sekolah berkomitmen penuh untuk terus memfasilitasi bakat akademis anak didik mereka hingga ke tingkat tertinggi. Kini keempat siswa tersebut tengah mempersiapkan diri dengan latihan soal yang lebih mendalam dan terstruktur demi nama sekolah dan daerah Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 6 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 01.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Pro 1 FM
2: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang juga pukul 16.53 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat sore untuk anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada ya. Apalagi yang baru pulang dari bekerja seharian, semoga saja hari ini tetap menjadi hari yang menyenangkan. Ya, di era percakapan digital, pendengar, emoji telah menjadi bagian penting dalam komunikasi sehari-hari. Bahkan, kata sederhana seperti oke, itu bisa terasa berbeda maknanya ketika ditambahkan dengan emoji. Ya, sebelum emoji populer, orang menggunakan emoticon seperti tanda titik dua, strip, terus ada tutup kurung gitu ya. Atau kalau lagi sedih, titik dua, kemudian ada strip, ada buka kurung. Nah, ini kalau di keyboard ya, itu gitu gampang buatnya. Dan untuk menyampaikan ekspresi ini biasanya kalau dulu-dulu ya, kita menggunakan emoticon seperti itu. Nah, emoticon pertama kali diperkenalkan oleh Scott Fallman pada tahun 1982 untuk membedakan pesan serius dan candaan di forum online. Namun pendengar, emoticon memiliki keterbatasan. Simbol dari keyboard ini tidak cukup untuk menggambarkan beragam emosi manusia. Ya, namanya juga nggak cukup dengan senyum, nggak cukup dengan sedih. Ternyata banyak sekali emoticon-emoticon lainnya ya. Dan perubahan besar terjadi pada tahun 1999, di mana ketika Shigetaka Kurita menciptakan 176 ikon kecil yang menjadi cikal bakal emoji modern. Kata emoji sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berarti gambar dan karakter. Emoji hadir untuk membantu menyampaikan emosi dalam teks yang cenderung datar tanpa ekspresi. Nah, kini dari ratusan ikon sederhana, emoji telah berkembang menjadi ribuan simbol yang digunakan di seluruh dunia. Membuat komunikasi digital terasa lebih hangat, ekspresif, dan mudah dipahami. Nah, kalau Anda sendiri sering menggunakan emoji apa nih kalau lagi chat-chattingan? Oke, silakan dicek-cek juga nih. Apakah Anda termasuk orang yang sering menggunakan emoji untuk mengirimkan pesan atau flat-flat aja, datar-datar aja?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara Nila, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari turnbackhoax.id. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store, serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Dan masyarakat juga diimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait tautan aktivasi identitas kependudukan digital adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
5: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
6: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Liodra dengan Tak Dianggap bagi kita ke 17.28 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sering merasa tidak punya baju padahal lemari penuh? Ya, tenang saja pendengar. Kondisi ini cukup umum terjadi, terutama bagi para perempuan ya. Biasanya bukan karena kekurangan pakaian sih, tapi karena tidak tertata atau sulit dipadupadankan. Salah satu solusi yang bisa dicoba adalah dengan konsep kapsul wardrobe, yaitu cara mengelola pakaian agar lebih simpel namun tetap fungsional. Langkah pertama, rapikan lemari. Pakaian yang tertumpuk justru membuat kita bingung memilih. Nah, setelah itu, tentukan kebutuhan berpakaian sesuai dengan aktivitas sehari-hari, apakah untuk kerja formal, santai, atau kegiatan luar ruangan. Selanjutnya, pilih warna-warna netral seperti hitam, putih, abu-abu, atau navy agar mudah dipadukan. Lalu, batasi jumlah pakaian. Tidak perlu banyak, yang penting bisa dikombinasikan dalam berbagai gaya. Dengan kapsul wardrobe, setiap pakaian punya fungsi yang jelas dan hasilnya Anda bisa lebih hemat, praktis, dan tidak lagi bingung memilih outfit setiap hari. Informasi tadi bisa Anda simak ya di rri.co.id.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Berilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja, jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Bengkulu ditujukan kepada Asmawati dan Johan Safri. Alamat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Isi panggilan agar hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu Jalan S. Parman pada Rabu 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk pemeriksaan perkara perdata antara Adela Lestari sebagai penggugat. Sekali lagi, panggilan ditujukan kepada Asmawati dan Johan Safri, tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, agar hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu Jalan S. Parman pada hari Rabu 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk pemeriksaan perkara perdata antara Adela Lestari sebagai penggugat. Demikian pendengar, telah kami sampaikan berita panggilan ke ruang dengar Anda, dan berikut kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani Anda di perjalanan ataupun juga bagian yang saat ini sedang bersantai sembari menikmati hujan sore ini.

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
3: Yah, yah! Malah kabur! Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
6: Pro 1 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Meskipun cuaca di Esparman 31 Bengkulu masih rintik-rintik dengan hujan, semoga saja keberkahan dan kebahagiaan selalu menyertai Anda dan tentunya kita semua. Berikut kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kisah wanita yang masuk neraka karena kucing. Alkisah, ada seorang wanita dari golongan Himyariyah Israeliyah yang memiliki seekor kucing. Kucing itu dia masukkan ke dalam kandang dan menguncinya. Namun, kucing tersebut tidak diberi makan oleh wanita tersebut. Juga tidak pula ia lepaskan untuk mencari makan. Ini menunjukkan bahwa tabiat wanita tersebut sangat buruk. Ia dengan sengaja mengurung kucing tersebut dan tidak memberikannya makanan. Ia sengaja menyakiti kucing tersebut dengan mengurungnya sepanjang siang dan malam. Kucing itu mengeong, membelas, meminta bantuan karena kelaparan dan kehausan. Namun wanita tersebut tidak bergeming untuk melepaskan kucing tersebut. Hatinya begitu keras, tak menghiraukan rangan kucing yang kehausan dan kelaparan itu. Hingga akhirnya kucing tersebut mati mengenaskan di dalam kandang. Padahal, jika memang benar si wanita ini ingin supaya kucing tersebut tetap di rumahnya, ia dapat memberi makan dan minum yang membuat kucing tersebut tetap hidup. Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan semua makhluk Allah, termasuk di dalamnya kucing. Dengan berbuat baik kepada hewan, kita dapat meraih pahala. Jika kita tidak ingin atau enggan memberi makan hewan tersebut, lebih baik kita melepaskannya dan membiarkannya bebas di bumi Allah yang luas. Hal ini supaya hewan tersebut mendapat makanan yang dapat membuatnya tetap hidup. Terlebih lagi, Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Kejadian ini mencelakakan wanita itu hingga ia masuk neraka. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lalu neraka mendekat kepadaku sehingga aku berkata, 'Ya Rabbi, aku bersama mereka.' Aku melihat seorang wanita. Aku menyangka wanita itu diserang oleh seekor kucing. Aku bertanya, 'Bagaimana ceritanya?' Mereka berkata, 'Dia menahannya sampai mati kelaparan. Dia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya mencari makan.'" Nafi berkata, "Menurutku dia berkata mencari makan dari serangga bumi." Hadis sahih dari Muslim dan Jabir juga meriwayatkan hal yang serupa, di mana Rasulullah melihat surga dan neraka pada saat sholat gerhana. Ia melihat wanita tersebut diburu oleh kucing dan terdapat bekas cakaran tergores di wajah dan tubuhnya. Begitu meruginya manusia masuk neraka hanya karena...
1: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya nanti kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.

0: di Selat Melaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktorat Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi-lagi dan lagi, oke?
17: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola.

0: tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
1: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu negara sepak bola Indonesia, baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan KOT yang memang.
0: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025, di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangku Alam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nira Pulitiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk yang saat ini baru bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah kita simak warta berita dari Pro 3 RRI. Selanjutnya akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik yang semoga saja bisa menemani perjalanan Anda di hari ini ya, Senin 6 Juli 2026. Yang pasti malam ini semoga semuanya juga tetap baik-baik saja, tidak seperti Judika nanya bagaimana kalau tidak baik-baik saja.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Lyodra, baru saja kita simak dengan pesan terakhir. Kalau seandainya ada yang ngomong kayak gitu, gimana ya rasanya? Cari aku, ku ada untukmu. Mewek. Tapi saat ini pendengar, kalau seandainya nih Anda dikirimin lagu nih, misalnya lagunya siapa? Lagunya Anmes Kamaleng, Anugerah Terindah. Apa sih yang Anda rasakan, pendengar? Terbang ya? Ada kata-katanya enggak? Enggak pakai kata-kata ya. Tapi mungkin di antara banyak cara dengan milih lagu Anmes tadi, mungkin itu salah satu perwakilan untuk bicara. Dan yang pasti kita sebagai yang yang dikirimin lagu pasti ingin mendengarkan kata per kata, bait per bait dengan seksama dan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, enggak pakai gitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap bersama kami. Pendengar, langsung kita simak ya. Gimana rasanya kalau ada seseorang yang ngirimin lagu ini spesial untuk Anda? Pasti langsung ngena di hati ya. Oke, langsung kita simak. Anmes.

Pendengar, tentu sudah kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu sore ini. Selain dari rekan saya Harian, saya akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu malam ini. Nanti pukul 20 kami hadirkan Sandiwara Radio. Mia pamit, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu pungkas ada Seventeen, jaga selalu hatimu.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

0: 101 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu, seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada, hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga? Nak? Sedang melamun lagi nih, Nak.
1: Ibu
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, Nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, Nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah. Kamu kuliah dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, Nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
0: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan.
2: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
3: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, Ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
3: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
3: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang Ibu sangat bersyukur.
3: Bersyukur kenapa, Bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
3: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, Ibu tahu. Dan Ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
3: Kalau bukan karena Ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
3: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
3: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang Ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
3: Apa sih itu, Bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
3: Aku akan ingat terus itu, Bu.
0: Emil Audero, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeli.
3: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
3: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan Ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
3: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
2: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
4: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi untuk Bengkulu malam ini bersama saya Haryansyah hingga pukul 24 nanti. Dan tentunya juga untuk malam ini selain musik informasi juga saya akan ajak Anda nanti flashback juga. Kita ke Ruang Rindu pukul 21 dan banyak juga informasi yang akan kami bagikan untuk Anda, apalagi buat Anda para pecinta bola nih yang sudah semakin dekat kita ya ke perempat final, udah masuk di babak 16 besar saat ini, dan nanti kami akan kasih kabarnya dan juga update jadwal pertandingan untuk Anda supaya tidak ketinggalan. Tetap di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laurent, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek

Prosatu mengkumpulkan informasi dan inspirasi. Pendengar, ini jelang laga Spanyol kontra Portugal di Dallas Stadium yang dijadwalkan akan berlangsung sengit nih ya. Dan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 ini diprediksi oleh pengamat bola Lukas Aditya yang menyebut duel ini seperti final yang datangnya terlalu cepat. Ya, early final.

Jadi menurut Bung Lukas Aditya, Spanyol ini unggul berkat konsistensi permainan mereka dan belum kebobolan sepanjang 4 pertandingan di turnamen. Lukas menilai Spanyol membawa motivasi tambahan setelah kalah adu penalti dari Portugal di final Piala UEFA Nations League 2025 ya. Namun ia juga mengingatkan kalau tim asuhan dari Luis de la Fuente ini harus bermain lepas tanpa terbebani misi balas dendam. Dan Portugal juga disebut sebagai lawan sepadan pertama yang dihadapi Spanyol sepanjang turnamen ini. Sebelumnya, Spanyol menghadapi Tanjung Verde, Uruguay, juga Arab Saudi di fase grup. Sementara di babak 32 besar kemarin menghadapi Austria. Dan pertarungan lini tengah akan menjadi penentu hasil pertandingan kedua tim ini. Spanyol mengandalkan penguasaan bola, sedangkan untuk Portugal mengincar serangan balik cepat melalui pemain sayap. Dan tentunya juga Bung Lukas ini mengingatkan kalau kehadiran dari Cristiano Ronaldo tetap menjadi ancaman meski telah berusia 41 tahun. Ia menilai peluang dari kedua tim juga sangat imbang jika pertandingan berlanjut hingga adu penalti. Meski demikian, ia tetap menjagokan ternyata Portugal apabila laga harus ditentukan dari titik putih. Nah, untuk gimana nanti hasilnya, kita akan nantikan Spanyol versus Portugal yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada pukul 2 dini hari untuk Selasa 7 Juli 2026. Dan Anda juga bisa saksikan ini secara langsung di official broadcaster FIFA World Cup 2026, yaitu di TVRI dan juga TVRI Sport. Dan juga dengar bareng di Pro3 dan juga RRI seluruh Indonesia pada pukul 2 dini hari nanti. Jadi tetap habis siaran ini kita akan langsung bergabung nanti ya dengan Pro3.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Stetensen, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia.

Mendengar, kita ke kabar dari rri.co.id mengenai OJK yang mencatat Indonesia Anti-Scam Center berhasil mengamankan dana kejahatan digital sebesar 674 miliar rupiah. Dan sebanyak 200 miliar diantaranya telah dikembalikan kepada para korban penipuan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan capaian ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dan Indonesia Anti-Scam Center atau IASC ini menghubungkan perbankan, sistem pembayaran, marketplace, hingga aset kripto dalam penanganan penipuan digital. Yang di-launching 2024 dan ini merupakan sebuah collaborative action yang luar biasa, very powerful. Karena di sana terkonek semua bank dengan marketplace, misalnya sistem pembayaran, kemudian juga kripto dan juga lain-lain. Demikian yang disampaikan oleh Friderika di keterangannya, yang menjelaskan juga menerima sekitar 600 ribu laporan dugaan penipuan sejak diluncurkan. Dari jumlah tersebut sekitar 500 ribu rekening telah berhasil diblokir untuk menghentikan aliran dana kejahatan. Banyak juga ya. Dan keberhasilan ini juga menjadi bukti pentingnya kolaborasi lintas sektor ini dalam memberantas penipuan digital saat ini. Dan OJK juga berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan juga terus diperkuat agar perlindungan konsumen semakin optimal. Dan kejahatan digital kini berkembang menjadi ancaman terhadap kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Karena itu, penanganannya membutuhkan kerjasama dan juga lembaga lintas negara secara berkelanjutan.

Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol at dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

Mendengar, nanti pukul 21 kami ajak Anda untuk kita flashback ke ruang rindu. Malam ini saya mau hadirkan mancanegara hits era 90-an. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Untuk malam ini kita kembali di Ruang Rindu. Kita flashback malam ini ke Maja Hits 90s yang dibuka oleh kelompok vokal All For One with I Swear. Dan Anda bersama saya hari di sini hingga pukul 23 nanti. Ini saatnya buat Anda sambil istirahat, kalau yang sudah di rumah sambil juga nostalgia atau lagi dalam perjalanan, kami temani nih di tengah dinginnya malam ini ya, habis hujan lagi dalam perjalanan, dengar lagu-lagu yang bisa membangkitkan kembali memori Anda di Ruang Rindu malam ini. Dan berikutnya saya punya satu hits milik dari Brandy with Have You Ever.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Preach Again from Toni Braxton juga hadir dari tahun 1993. Kali ini saya punya Michael W. Smith with I Will Be Here For You.

0: tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
2: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

Stevie B juga hadir malam ini, Waiting for Your Love, dan sekarang giliran soundtrack film Andre yang dihadirkan oleh Tyler Collins, Thanks to You.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sama di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

dari album yang sama dengan hitsnya, Baby Baby, yang juga hadir malam ini. Dan kita lanjut kali ini giliran Monica dari album The Boys, Mine Wait For You, I Will.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

vokal dengan pantolan Gerber Low, ada Tuck That with Back for Good, dan kali ini kita ke original soundtrack film Casper. Saya punya Jordan Hill with Remember Me This Way.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyunggyong, macimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, 우리가 왜 이렇게 되는 거야?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, kita di Cek Fakta pukul 22. Beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD atau identitas kependudukan digital hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

baru kedua melanjutkan kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam ini juga hadir Anywhere for You from Backstreet Boys. Dan kali ini dari Diva Indonesia, Anggun, Snow on the Sahara.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini original soundtrack Aladdin The Whole New World. Dan kali ini dari salah seorang pentolan dari NKOTB, New Kids on the Block, ada Joey McIntyre. We Stay The Same.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Cukup.
1: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
2: Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung-ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
5: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
4: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
6: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
7: Oh no.
4: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini.

Fixing a Broken Heart dari Innocent Obsession dan juga Mari Hamada. Dan kali ini kita ke Whitney Houston, Run to You.

Kali with Love Before Time. Ini soundtracknya Crossing Tiger Hidden Dragon. Oh, gak salah ya. Dan mengakhiri kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam ini. Sebelum besok kami akan hadir lagi menemani Anda dengan kita ngajak nostalgia di lagu-lagu hits lawas ya, mulai dari pukul 21 hingga 23. Dan sebagai penutup, saya punya hits milik dari Michael Bolton, Said I Love You But I Lie. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu untuk melanjutkan Bengkulu malam ini.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu untuk menemani istirahat malam Anda. Untuk lagu-lagu hits terbaik kami hadirkan di malam ini hingga tuntas nanti kebersamaan kita pukul 24.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah,
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Kalau aku golongan darah A.
9: Aku golongan darah AB.
10: Aku golongan darah O.
11: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
12: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sebelum kebersamaan kita berakhir di Bengkulu malam ini dan juga nanti akan kami lanjutkan dengan bergabung dengan Pro3 RRI, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan renungan malam.

Dengar kembali dalam Renungan Malam. Kali ini saya coba kutip tulisan dari Fatpa Devi dengan judul Namanya Juga Proses. Kalau hari ini pekerjaanmu masih belum seperti yang kamu harapkan, tenang saja, ini bukan pekerjaan terakhirmu. Kalau kamu terus berusaha dan mengembangkan diri, kamu akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi. Kamu akan lebih hebat dan dihargai orang lain, tak akan menyepelekanmu lagi. Kalau hari ini rumahmu kecil, hanya bisa membeli atau menyewa rumah kecil. Tenang saja, itu bukan rumah terakhir yang akan kamu tinggali sampai tua nanti. Tak usah bertanya nanti kalau anak-anak sudah besar tidurnya di mana. Mana cukup satu atau dua kamar sementara anak-anak banyak. Nanti ada saatnya bakal pindah. Beli rumah lagi yang lebih besar. Yang penting, percaya bahwa segalanya akan makin baik di kemudian hari. Kalau hari ini hanya bisa beli atau punya mobil mungil, atau sekalipun cuma naik motor atau masih naik kendaraan umum, bahkan berjalan kaki, tenang saja, nanti ada waktunya memiliki dan memilih kendaraan sendiri. Apapun yang Anda mau, termasuk mobil impian masa kecil. Duduk di belakang dalam mobil yang mewah dan nyaman, sementara sopir pribadi siap mengantar kemanapun pergi. Kalau hari ini uangmu sedikit di bank, dompetmu tipis, deg-degan menunggu awal bulan, takut uang segera habis lagi karena harus bayar cicilan, tenang saja, nanti ada saatnya kamu bingung harus menyedekahkan kemana uangmu yang berlimpah. Siapa lagi yang harus diberi? Sedekah model apa lagi yang harus dilakukan? Asal kamu percaya bahwa itu mungkin dan tak mustahil. Tak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan yang maha menguasai segala kemungkinan. Tak ada yang mustahil bagi doa dan harap semuluk apapun bagi Allah yang maha mengabulkan. Tak ada yang terlalu mahal untuk Dia yang maha kaya, selama kamu berprasangka baik kepadanya. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar pada semua ujian karakter yang sedang berlangsung. Pekerjaanmu hari ini bukan pekerjaan terakhir. Rumahmu sekarang bukan yang satu-satunya dan selamanya. Apapun kondisimu saat ini yang belum seperti yang kamu harapkan atau doa-doakan, pada saatnya akan berubah jadi lebih baik lagi. Hidup pada saatnya akan membuatmu bersyukur jika kamu telah cukup bersabar. Namanya juga proses. Salam baik, Fatpa Devi.

Mendengar, sampailah kita di akhir kebersamaan untuk hari ini. Saya Haryansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi esok hari. Inilah program 1 RRI Bengkulu. Sekali udara tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
3: And will now expand by another 1,000.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
4: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
1: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara, untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Herumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Weekend Warta Berita pada malam hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi, di antara kami rangkum dalam warta berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali, kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja backsoundnya Piala Dunia, karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya, kurang lebih 2 jam lagi lah, nanti akan ada kick off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi, mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head-to-head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu, hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA National League, Portugal menang meskipun harus adu penalti. Sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya kejar-kejaran skor, sampai akhirnya memaksa babak tambahan waktu, sampai akhirnya adu penalti. Seberimbang itu kekuatan kedua belah negara. Tapi ya, namanya adu penalti pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan di pertandingan terakhir mereka bertemu tahun 2025, Portugal keluar sebagai juaranya, menjuarai UEFA. Tapi meski demikian, pendengar, catatan menariknya juga banyak ya. Nanti kami coba ulas bersama narasumber kami untuk kami ajak berbincang juga. Kami akan buka line telepon dan juga WhatsApp Pro3 RRI untuk Anda bisa berkomentar nanti selepas warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung? Siapa yang kira-kira akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya? Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua belah negara. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang nama-nama pemain, mungkin ada 1-2 yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana kekuatan kedua belah tim nanti, dan juga analisis dari narasumber kami, dan juga analisis dari Anda, prediksi dari Anda. Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro3 RRI.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Peristiwa.
1: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
3: Selamat malam, dengan siapa ya, Mas?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
3: Oh, ya, Mas Lukman, oke.
2: Okay. Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya, dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
3: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga bahwa pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan, bahkan kementerian tuh kan ada yang tinggi banget gajinya, tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah itu di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya kan gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu, lebih kepada memang lebih kepada bahwa sebenarnya kalau dia kepala daerah kita juga harus evaluasi. Ya, kalau kita lihat tuh katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun. Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya. Atau kalau kita lihat New York, pemainnya itu miliaran dan sebagainya. Jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari

0: 2 juta per tahun, 72 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu.
1: Iya.
0: Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya. Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, gatal di kaki, digaruk yang di kepala itu. Iya kan? Bukan ini penyebabnya ini perilaku korup. Jadi bukan soal penghasilan. Karena kita udah punya pengalaman.
1: Tapi kan berpotensi gitu. Pak Saud, ketika gaji kecil namun yang dikelola keuangan ini besar, itu kan potensinya juga terbuka besar ini.
0: Mas, kalau dia bersyukur, itu yang enggak digaji, yang enggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuma celana dalam aja tuh. Ya, semuanya itu jadi negara itu. Mobil apa semua, entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, umpamanya kalau bisnis semua itu negara yang bayar. Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia. Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan dengan alasan bahwa dia gajinya kecil. Nah, enggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi, kenapa saya cuma dapat gajinya sekian.
1: Iya.
0: Tapi kan semuanya juga sudah ada apa, mereka sudah dapat uang juga kan. Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pengen tuh dimasukkan ke dalam struktur gaji yang menurut saya, kalau kita lihat, oke lah tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda, ya di Jakarta, di kabupaten. Masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10.000, berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350.000. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya.
1: Iya.
0: Tanggung jawab skala kota kan beda.
1: Iya,
0: masa disamain semua 20% PAD?
1: Oh.
0: Nah, ini kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Dan itu, jadi memang kajiannya belum tuntas gitu, berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepala daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat, nggak.
1: Yeah.
0: Sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa okay, ini ada perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah, kinerja berbasis hasil, bukan sekedar persentase PAD. Nah itu baru bagus tuh.
1: Iya. Ya, jadi artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya. Cuman
0: Iya, tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas.
1: Iya.
0: Key Performance Indicator. Lo kemarin dengar program lo katanya bangun jembatan. Lo kalau belum dibangun-bangun, ya kan nggak ada uangnya Pak Saud. Lo cari inisiatif lo mempertimbangkan. Jadi yang di berbasis hasil apa, berbasis kinerja itu yang jadi penting.
1: Iya.
0: Kalau mau daerah itu nonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakat yang mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh, Mas.
1: Iya, iya.
0: Pokoknya, ya, gue nggak punya APBD, tapi gue berhasil menggunakan dana yang disebutnya, social responsibility-nya.
1: CSR, ya.
0: Sehingga pabrik rokok di tempat gue nyumbang, itu KPI. Dia bisa dikasih, jadi bukan ukuran PAD gitu,
1: Mas. Ya, baik. Nah, makanya banyak yang jadi rahasia umum ya, ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
0: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal. Kampanye itu mahal. Sehingga kemudian mereka menuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ. Bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu, Mas, terkait itu. Iya, jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih justru. Itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300 ribu, kamu bisa beliin. Tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu yang saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga dan beberapa TV juga saya bilang, ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah. Kalau nanti kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika argumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget nih, nggak baik itu mas.
1: Iya
0: kan, transaksional. Jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh, enggak. Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu, nggak bisa kayak gitu. Itu nggak baik ya. Kalau umpamanya kita katakan nanti tiap daerah pasti berbeda sehingga sistem penentu utama PAD itu harus sistem fiskal status otonomi daerah, itu kan banyak yang harus dibenahi itu, reformasi gaji itu. Jadi tidak hanya keadilan antar daerah, itu kita harus akui lah bahwa jadi

0: gitu mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulan ini.
1: Ya, itu yang saya bilang, akhirnya kan kita bertanya, itu benar ini, udah benar ini mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya.
0: Iya.
1: Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari apa namanya
0: bohir
1: atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di apa namanya bagaimana proses otonomi itu berjalan dengan tertati-tati. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Banggar sudah jelas mengatakan stop karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecorat marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya jelas lah, kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin ini kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti Mas Lukman bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana.
0: Nanam
1: sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan?
0: Iya, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya, dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
1: Iya, kita ambil aja 2 OTT terakhir ini mas.
0: Iya.
1: Ambil aja, itu kan udah jelas ya. Itu udah jelas itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power, korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Nah, kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk, tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi, karena menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan kalau kita memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita redefinisi ulang, sehingga kita ke depan itu kalaupun bicara gaji itu kita bukan bicara persentase 20% APBN. Kayaknya akalnya udah kehabisan akal tuh, bingung dia. Kan seharusnya itu kinerja mas. Kalau di KPK itu kinerja. Kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun, lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh, KPI-nya jelas. Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu tuh, kamu bullshit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu, baru kemudian, dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh.
0: Iya.
1: Ya ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD?
0: Iya.
1: Di kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh mas.
0: Iya, nggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
1: Oh, iya, karena beda. Jadi kalau tadinya di Pulau Batu Basan, Pulau Batu Niasan itu, dari mana PAD-nya?
0: Iya.
1: Taninya aja cuma nanam kelapa. Iya kan?
0: Iya.
1: Kecuali ada pabrik minyak goreng tuh ngekspor ke Singapura gitu kan?
0: Iya kan? Pak Saud, kalau bicara ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini, efektivitasnya?
1: Ya sebenarnya udah banyak ya mas, pintu-pintunya itu kan ada, nanti kalau ada waktu dia di MCP ya, MCP Monitoring Center Prevention itu kan semua pintunya udah masuk di situ, mulai dari

0: perizinan, APBD, terus apa namanya itu jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area itu termasuk soal perizinan lah. Ya, itu kan sebenarnya sudah dilakukan karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia tuh di atas rata-rata.
1: Kalau pilihan ya.
0: Ekonominya ya. Gak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan itu orang-orang yang iya kan?
1: Artinya
0: dia di atas rata-rata gitu. Di atas rata-rata baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa enggak akhirnya kecebur? Kan kita tadi udah definisinya tegas. Itu biaya politik yang tinggi. Nah, artinya ketika kemudian ada orang yang baik itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga dia akan lapor KPK, tolong saya dijagain, ini orang ini jatuh terus ngoda-ngodain saya. Nah, tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit karena KPK kan enggak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Iya kan, dia habis pencegahan, ini modelnya lakukan ini SOP, ini mekanisme pelaporan, ini orang yang Bapak hubungi, kalau Bapak ada masalah, orang KPK masuk di situ, di deputi pencegahan, sampai namanya, nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh, nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu umpamanya dia pulang KPK-nya, dia main mata juga kan. Ya, kan itu. Coba deh tanya kepala daerah Mas, tanya kepala. Pernah enggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua tanyain. Pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena orang deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address untuk menjaga orang baik itu tetap baik. Tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu enggak mau dijaga jadi baik, gua penjarain aja lu kan, akhirnya gitu kan.
1: Oke.
0: Coba deh tanyain orang yang OTT itu tebak tanya. Pak, udah pernah orang KPK? Oh, udah, saya kenal orang ini, nomornya ada sama saya.
1: Merasa aman
0: begitu dia pulang. Iya, jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu, Mas.
1: Oke.
0: Jadi orang KPK deputi pencegahan ya, personal itu. Ya, kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan?
1: Iya.
0: Ya itu artinya tertutup, dia nggak tahu walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu.
1: Baik. Ya,
0: jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya Mas, untuk dia tetap baik.
1: Iya kan? Baik. Iya. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya,
0: bermanfaat, menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
1: Amin. Gitu, Mas. Ya, selamat malam.
0: Ya, malam.
1: Dengar Saud Situmorang, Komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebut ya. Disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Mendengar Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di-stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah, karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan mendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Dr. Joermansyah Johan.
4: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
5: Malam, malam Pak Lukman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Jan. Sehat ya, Prof?
5: Iya, iya. Ya, baik-baik ya.
1: Ini
5: ya,
1: nampaknya kalau disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat ya, PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
5: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih kepala daerah itu dapat penghasilan gaji dan tunjangan, lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan gaji dan tunjangan itu memang kecil, gajinya dan tunjangan bupati wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah, jabatan, ada mobil dinas, ya, ada fasilitas kesehatan, dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
1: Bisa ya, berapa tuh, Prof? Nah, kalau dalam sebulan itu?
5: Ya, kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya. Nah, jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja, 0,4% dari PAD.
1: Ya.
5: Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah, itu aja. Ya. Dari PAD.
1: Ya.
5: Nah, itu, tapi itu biaya operasional itu kan
1: bukan gaji
5: untuk,
1: ya?
5: Bukan. Jadi untuk belanja, apa, belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat, ya, termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah, itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah, sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih, nah, yang dibawa pulang ya itu tadi 5 jutaan bupati wali kota, 9 jutaan gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih ke istri. Nah, cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan?
1: Iya, iya.
5: Nah, jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan kepala daerah itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya dia mengelola anggaran triliunan rupiah. Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan, dari urusan orang hamil, bayi-bayi di dalam kandungan ibu, sampai urusan orang meninggal. Ya, nah itu kan urusannya banyak banget. Nah, plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik ya, di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah, itu nggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun nggak diperbaiki, ya kan? Nah itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah.
1: Ya.
5: Kalau si pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP, ya, ya kan? Nah tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada.

0: dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah, okay, dari PAD. Itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah, dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah, sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTT, kena tungkep, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus. Ya, kalau dia bisa naikin penghasil, pendapat hasil daerah, dia diberi insentif. Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu, bonus-bonus akhir tahun, bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu, kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji.
1: Yeah.
0: Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan? Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD, dan juga dia, Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari, katakanlah, mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan gitu ya. Nah, dengan karena uangnya udah lumayan, tapi kalau adalah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan, lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin ya. Gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu kita harus bawahi.
1: Tapi kan kalau kita lihat ini ya, Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu ya. Biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa gitu kan.
0: Nah, ini yang banyak mereka nggak paham. Jadi, ya saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah, bupati di mana itu kena OTT. Kemudian sebelumnya itu dia membuat pernyataan ketika itu, nggak tahu saya jadi bupati itu cuma 5 juta katanya. Kalau tahu saya nggak mau jadi bupati. Jadi, informasi-informasi ya, terutama bagi yang berasal dari kalangan non birokrat ya, itu nggak paham, mereka disangka gaji bupati itu gede, gitu loh, ya kan? Nah, awam pun menyangka fasilitas kalau macam itu besar dan dapat apa namanya duit dari kanan kiri, katakan gitu ya kan? Tapi itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah, jadi informasi ini kurang sampai lah, kalau menurut saya kurang sampai. Ya, jadi oleh karena itu maka memang dia running jabatan. Ya, mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise. Ya kan, ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan. Kan pengen dia mau maju, yang penting
1: nyari pamor ya.
0: Jabatan, nyari pamor.
1: Baik.
0: Nah, gitu. Tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya gimana.

0: Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. Kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto. Yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, layanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan. Di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih, Ninding. Silakan, Prof. Tadi Pak John di Bengkulu ya. Sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
2: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil.
1: Iya.
2: Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan. Hmm. Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa. Dari penghasilan itu, penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor, KPK memonitor, maka kena OTT. Nah, kan kita kan nggak mau begitu. Ya, harusnya memang perbaikan penghasilan. Tapi gaji dan tunjangannya, saya kira memang nggak usah disentuh dulu lah. Gaji dan tunjangan biar aja seperti itu, karena kontroversinya tinggi. Nah, oleh karena itu, yang kita fokus sekarang dia mendapat bagian dari PAD. Jadi itu dipisahkan. Nah, setiap tahun kan dievaluasi ini, PAD naik nggak, capai nggak target, diukur dengan ukuran yang jelas, ya kan, berapa persen kenaikan target, misalnya sekian lalu tercapai 2 kali lipat. Nah, itu ya dapat bonus lah, kalau kita pakai bahasa sederhananya dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu, kena ikhtiarnya, usahanya yang juga tidak melanggar aturan, yang juga bisa diterima oleh rakyat, ya. Tidak menaikkan sewenang-wenang, lonjak-lonjak sampai ratusan persen misalnya PBB-nya, kan gitu. Nah, jadi fokusnya di situ aja. Nah, kalau itu, nah, maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar N43 di seluruh Indonesia ini bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur kalau kinerjanya, kan begitu. Ya, jadi ini juga karena biaya pilkada mahal. Begitu pilkada mahal, nah, lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah, yang sah nih, rupanya kecil. Nah, makanya kalau dikasih bonus, itu akan membuat, katakanlah dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000. Ya, udah 26 tahun itu, tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah, di situ bukan perkara gaji ya. Gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh. Biar jadi 5 juta sama 9 juta untuk gubernur itu. Tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur, nah, maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah, maka dengan begitu dia aman. Nah, dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD pada akhir tahun. Kira-kira begitu Mas Lukman.
1: Baik, Prof. Joharmansyah Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
2: Amin, amin. Sama-sama malam. Ya.
1: Pendengar Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Joharmansyah Johan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Johor, satu waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program sekolah rakyat.
1: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program sekolah rakyat di Jakarta. Salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
2: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan sekolah rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
3: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
1: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih adanya calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Rumpunya di beberapa sentral, nah sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah itu yang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau, nah itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini hari. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026. Berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas skuad serta analisis taktik menjelang laga, pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%, Portugal 26%, dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan kami akan membahas yang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Bung Lukman.
1: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
2: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru, karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol. Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez. Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol, dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka, itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. Satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan dua itu hasilnya draw. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal. Karena kalau Bung Lukman ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa, ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di Grand Final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti. Begitu, jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal ya, karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa di antaranya memang bersahabat ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya. Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol. Begitu, seperti Joao Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
1: Iya. Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana analisa Anda?
2: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ.
1: Yeah.
2: Sebaliknya di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap.
1: Yeah.
2: Kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ, cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap.
1: Yeah.
2: Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang, itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka, seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
1: Iya, tapi begitu, jangan lupa Bung Opan, di Piala Dunia 2020 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata kalah dari Norwegia.
2: Betul, termasuk saya, Bung Luman, itu.
1: Oh gitu ya?
2: Sejak saya mengenal sepak bola. Baik. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014, semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana, ke Rio de Janeiro.
1: Wah, luar biasa.
2: Jadi itu Brasil. Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat dan juga berlangsung terbuka ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan ya. Artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang. Nggak ada pilihan yang lain. Begitu, karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul di kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul headline mereka itu adalah judulnya adalah pesta terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya. Ya. Karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia. Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia. Apapun hasilnya.
1: Terakhir untuk gitu, dia ya, nah, gitu ya.
2: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
1: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
2: Betul. Ya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh gitu. Sekali lagi ini akan berlangsung ketat, bahwa banyak sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2 kali 45 menit. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai, kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain. Sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah, begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik. Karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya, hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini menunjukkan bahwa ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti. Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara KB Verde melawan Argentina. KB Verde memberikan perlawanan pemain terbuka. Itu sangat menghibur kita ya. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway ya. Brasil dipermalukan dengan Norway, sehingga sekali lagi ya ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini yang membuat kita senang.
1: Baik. Tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
2: Iya, karena itu mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
1: Baik, iya. Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.
0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya. Dua raksasa Eropa sekaligus rival abadi, Portugal dan Spanyol, harus berduel lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu, di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini. Bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua calon terkuat juara Piala Dunia 2026?

0: pemain-pemain bagus seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, bahkan di lini belakang ada Ruben Dias. Jadi ini menjadi duel yang seimbang antara kedua tim, sehingga ya pantaslah disebut sebagai duel pagian.
1: Oke, duelnya kepagian. Oke, final kepagian. Nah, tapi dengan bagian turnamen seperti ini, Bung Lukas, sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang lebih awal?
0: Ya, gimana pun juga karena ini sudah makin mendekati ke final ya. Duel yang tersaji pasti akan jadi laga yang sama besarnya sebenarnya. Seperti yang kemarin ada Prancis melawan Maroko, besok akan berhadapan di perempat final juga. Itu juga Prancis dan Maroko itu semifinalis di pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 ya. Sekarang tersaji di babak perempat final, itu juga sayang juga sebenarnya karena memang dua laga itu menunjukkan bahwa Piala Dunia kali ini bagannya itu mempertemukan tim-tim favorit di babak-babak awal. Jadi ya nanti siapapun yang akan lolos ke final, tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit itu.
1: Oke, baik, karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur ke sedikit ini ke 2025, Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nation League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban psikologis bagi Spanyol atau justru malah jadi bahan bakar motivasi ini misi balas dendam yang melipat gandakan semangat mereka?
0: Yang jelas ini Spanyol akan

mempunyai misi menjadi juara. Ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat. Dan jangan lupa ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan mereka

0: Oke. Baik, Bung Lukas, silakan ditanggapi ya. Dari kelima pendengar, ini empat lebih ke Spanyol, satu
1: dari
0: di Portugal. Dari, Pak Daniel di Sorong.
1: Dari semua yang saya baca tadi sampai siang ini, memang Spanyol itu memang menjadi unggulan untuk menang, Mbak Ana. Jadi ada prediksi Okta, namanya superkomputer Okta itu memprediksi kemenangan Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini. Mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini. Dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan. Yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo, dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungannya sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah, di Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya, Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
0: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Ya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu, wah jangan sampai salah ini teknik permainannya atau bagaimana ini Bung Lukas?
1: Iya, jangan sampai salah strategi karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas satu semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor assist di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol yang sebagai gelandang bertahan itu akan menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar, gitu Ana.
0: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, yeah. Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan? Dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini selama Piala Dunia.
1: Ini kan

0: ini Portugal menjadi lebih pragmatis saja karena dengan sayap-sayap cepat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melakukan serangan balik cepat dan hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu siapa tim yang bisa menjalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan ya akan keluar sebagai pemenang.
1: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
0: Dari prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti. Seperti yang pernah kita saksikan di Timnas Belanda kemarin ya, Ana, di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bunu dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan

0: menang karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan, saya menjagokan Portugal untuk melaju ke babak berikutnya ketika harus sampai babak adu tendangan penalti.
1: Ini juga sudah duel juga ini Bung Lukas satu-satu. Tadi juga ada yang sependapat begitu ya dengan Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo ini. Iya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya Bung Lukas?
0: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain-pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo sekaligus, ya jangan lupa di perburuan sepatu emas, Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas begitu, Ana.
1: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Lukas tanggapannya?
0: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0, dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan, dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan, dan menangnya telak 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol, seperti itu.
1: Oke, baik Bung Lukas, tapi tetap ya Bung Lukas ya pada pendirian ya Portugal ini ya Bung Lukas ya.
0: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal, karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di babak final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Hana.
1: Oke, baik. Karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
0: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat itu, sekarang Messi sudah unggul dengan satu trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini, akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola. Seperti baik. Itu.
1: Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya begitu untuk terkait
0: Ana.
1: Juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih Bung.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Fajar Nugroho bersama Bung Nova Arianto di studio Pro 3 RRI. Bung Nova, selamat dini hari, salam olahraga, Bung.
1: Selamat dini hari, salam olahraga. Semangat ya pagi ini.
0: Banget ini. Ini deg-degan ini. Aduh, gimana ya? Meskipun jagoan saya Inggris sudah aman lolos, tapi ini juga sebagai penentu ke depannya nih ya. Tapi gini. Tadi saya sebelum siaran ini saya sempat membaca-baca ya. 10 pertandingan head to head mereka itu ternyata hasilnya imbang sih sebenarnya. 3 kali menang Portugal, 3 kali menang Spanyol, 4 kali seri. Tapi di penghujung 2025 Piala UEFA memaksa adu penalti. Ya, adu penalti itu kan ada faktor luck juga ya dibenarkan oleh Portugal. Yes. Intinya kalau garis besarnya, apakah memang kedua tim ini sebegitu sama kuatnya, Bung Nova?
1: Iya, ini ya, partai besar, big match.
0: Big kalo match.
1: Gran partido, bahasa Spanyolnya, bahasa Portugalnya grande jogo.
0: Grande jogo.
1: Katanya gitu.
0: Wah, ini harusnya sih sudah di semifinal ya partai seperti ini ya, tapi iya, sayang banget.
1: Iya, benar ya, banyak yang bilang ini final kepagian. Ya. disayangkan juga ini kan dua negara yang sama-sama di daerah Iberia ya.
0: Iberia.
1: Derby Iberia yang kepagian. Padahal ya dua-duanya layak untuk jadi finalis, dua-duanya tim besar.
0: Iya.
1: Yeah. Timnya sendiri punya nama besar, pemain-pemainnya juga punya nama besar.
0: Punya nama besar. Nah, ini kita tahu bahwa perjalanan mereka sampai ke titik ini tidak mulus-mulus juga. Iya. Kecuali Spanyol, dia catatannya nih, kita main statistik, catatannya 0 kebobolan sejak babak kualifikasi, babak penyisihan. Babak penyisihan, 0 gol. Sebegitu kuatnya lini belakang dari Spanyol, berbeda dengan Portugal, sempat kebobolan. Dan juga untuk lolos ke babak ini pun Portugal tertatih-tatih. Itu sampai akhirnya menang dramatis lah bisa dibilang, karena di waktu-waktu injury time ya, kalau nggak salah.
1: Ada insiden,
0: ada insiden banyak banget ya insidennya dan mendebarkan juga. Tapi yang menjadi catatan yang dilawan oleh Portugal itu musuhnya luar biasa. Sementara untuk Spanyol sepertinya masih belum menemukan musuh yang sepadan kecuali Uruguay mungkin ketika itu jago kan ketika babak fase grup. Setelah itu ya mungkin relatif lebih landai lah musuhnya.
1: Iya. Ini kedua negara ini mengawali Piala Dunia 2026 dengan start yang sama-sama kurang meyakinkan. Kaget ya kita pas pertama kok Portugal seri 1-1 sama Kongo, sementara Spanyol juga 0-0 sama Verde. Wah, ini ada apa? Tapi terus kemudian Spanyol sepertinya bisa memperbaiki, bisa berbenah lebih baik.
0: Yeah.
1: Mereka bisa menang 4-0 lawan Uzbekistan, 4-0 lawan Arab Saudi, terus 1-0 lawan Uruguay, 3-0 lawan Austria. Sementara Portugal setelah 1-1 lawan Kongo, 5-0 lawan Uzbekistan, terus 0-0 lawan Kolombia, dan 2-1 lawan Kroasia.
0: Yeah.
1: Ini ya di samping harus disayangkan ya, yang jadi lumbung gol mereka negara Asia ya.
0: Iya. Apa ini tandanya kita benua Asia ini masih belum setara dengan klub-klub dari Amerika Latin, dari Eropa gitu ya, Bung?
1: Iya, mungkin ya. Bung, ini Portugal dan Spanyol. Kita bicara Portugal.
0: Oke.
1: Salah dua kekuatan sepak bola Eropa dan tapi terlepas dari soal Asia yang jadi korban ya, memang Spanyol dan Portugal sama-sama mencetak 8 gol. Spanyol tidak kebobolan, Portugal kebobolan 2 kali. Ini kalau saya lihat Portugal memang kebobolannya dikit ya, 2, alias kalau kita bagi ada 4 pertandingan 0,5 gol per pertandingan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dari pertandingan melawan Kongo saya melihat, oh ini ada yang salah nih si Portugal nih. Terus kemudian kalau lawan Uzbekistan ya udahlah ya. Selain Kolombia skornya memang 0-0, tetapi dalam pertandingan itu kok mulai ada ruang kosong yang terkuak nih di daerah dari Portugal. Kemudian ruang kosong atau luka itu semakin besar ketika ketika mereka menghadapi Kroasia. Sangat apa ya, ringkih, sangat rentan, rapuh gitu ya, seperti seperti enggak bukan tim yang difavorit.
0: Itu dia. Tapi apa kata pendengar? Saya juga undang mendengar pada malam hari ini sudah banyak yang antri, Pak Tanjung di Pekanbaru. Salam olahraga, Pak Tanjung.
2: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Tanjung. Gimana nih?
2: Bung Opa sama Bung Fajar Nugroho.
0: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Oke, saya pergi saya 2-1 untuk Spanyol.
0: Iya. Oke.
2: Panas Spanyol, oke.
0: Oke, makasih Pak Tanjung. Bagusan. Ya. Ada kayu di Maluku Tengah. Waduh, begadang nih kayu. Kayu, pagi.
3: Lagi.
0: Waduh, ini bela-belain begadang. Bela-belain begadang gara-gara ini suka nonton Ronaldo nih, jangan-jangan nih.
3: Ya, ini saya Bang fansnya Portugal.
0: Fansnya Portugal?
3: Iya.
0: Oh, jagoin Portugal nih malam ini?
3: Iya. Saya memang sudah lama jagoin Portugal.
0: Oh, jagoin Portugal. Jadi malam ini pun jagoin Portugal dong mestinya.
3: Iya, tetap Portugal dong.
0: Berapa kira-kira skornya?
3: Saya baru bangun kan bolanya jam 4 ya untuk wilayah Timur Indonesia.
0: Oh iya, wilayah Timur Indonesia. Benar, beda 2 jam ya. Iya. Berapa nih kira-kira skornya, Kayu?
3: Saya skornya 2-1 ya.
0: 2-1 aja, jangan bolok-bolok, yang penting menang ya.
3: Yang penting menang,
0: pokoknya
3: Portugal
0: ya. Oke, baik, makasih. Pak Tanjung, Spanyol. Kak Ayu, Portugal. Pak Leman di Lampung, pagi, salam olahraga.
4: Halo, selamat pagi, Bung.
0: Iya, silakan.
4: Ya, kalau saya sih menjagokan Portugal ini 2-0.
0: 2-0, ya, oke, iya. Baik. Pak Ismail di Bone, pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Fajar, ya, dengan Fajar dan juga Bung Nova di studio Pro 3.
5: Ya, untuk Spanyol semoga bisa memenangkan pertandingan atas Portugal saat lagi dengan skor 3-1.
0: Baik, wah. Beragam ya, ya. Ini wajar, saya juga sudah memprediksi pasti ada yang dukung Portugal, ada yang dukung Spanyol, karena dari head-to-head saja, keduanya sebenarnya sih ya sama-sama kuat lah. Meskipun tentu saja, untuk di Piala UEFA kemarin itu, skuad yang diturunkan dengan yang skuad Piala Dunia tidak terlalu jauh berbeda ya, dua tim ini.
1: Iya, apalagi masih jaraknya 1 tahun gitu, masih kita bisa jadikan
0: patokan ya. Ya, patokan ya, bahwa itu sebenarnya pas final itu seri, memaksa sampai adu penalti, artinya bahwa dari komposisi timnya, kedalaman skuad dan juga materi pemainnya hampir sama lah dengan ketika Piala UEFA kemarin itu. Artinya akan ada misi balas dendam, nggak terima nih kalah adu penalti gitu ya dari Spanyol ya. Padahal ya itu tadi lah, namanya juga adu penalti ya. Ada Dewi Fortuna, faktor luck dan lain sebagainya. Tapi catatan menariknya gini. Tadi saya sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya browsing-browsing dan juga mencoba untuk mencari tahu bagaimana permainan Portugal melawan Kroasia dan juga Spanyol ketika melawan Austria. Spanyol relatif lebih mudah dalam tanda kutip ya, dengan skor 3-0. Skor 3-0, tapi yang menjadi catatan bahwa ada pemain yang saya tuju di Spanyol ini yang menarik perhatian saya. Cucu Rela, kalau bahasa Spanyolnya Cucu Rea, ya.
1: Kukurea.
0: Gondrong, keriting gondrong, ingat saya langsung kebayang Puyol.
1: Oh, kirain Ahmad Albar.
0: Jauh. Puyol. Tapi setelah saya browsing-browsing lagi, ternyata memang begitu tipikal Kukurea. Di Chelsea pun demikian. Kalau saya istilahkan itu King of Drama. Dia itu nggak segan-segan body charge, tackling, tapi kadang juga guling-guling. Nah, guling-gulingnya ini mungkin tidak memberikan kartu wasitnya kepada pemain lawan, tapi seenggaknya bikin kesel pemain lawan. Kalau di NBA itu ada Dennis Rodman, dia cuma dipasang itu cuma buat technical foul musuhnya.
1: Sama rebound,
0: udah, cuma buat mancing-mancing aja emosi lawan. Ini adalah Kukurela. 3 gol kemarin di Austria. Dua diantaranya asis dari Korea.
1: Sisi kiri ya.
0: Sisi kiri. Bahkan gol keduanya pun itu akibat dari sledingan dari Korea yang bolanya sempat hilang, lalu disleding sama dia, langsung dapat. Kalau nggak itu mungkin nggak akan terjadi gol kedua ketika itu. Jadi gimana nih, Bung Nova nih? Ya. Seorang Korea ini menjadi hal yang krusial juga deh, ya. Key player kayak gitu.
1: Iya, baru gabung ke Madrid ya.
0: Baru gabung ke Madrid. Terus ngomongnya di Chelsea aja.
1: Tapi memang di Chelsea gimana ya? Agak-agak kurang ke Korea di Chelsea karena ini soal pemain di lapangan juga tergantung kepandaian pelatih ya. Ini memang beda antara pemanfaatan ke Korea oleh Luis de la Fuente dan pemanfaatan Kukurea di Chelsea ya. Kalau di Spanyol, Luis de la Fuente benar-benar bisa memaksimalkan sosok Kukurea sebagai fullback yang
0: tidak segan-segan maju ke depan,
1: rajin bolak-balik, bantu penyerangan,
0: yeah.
1: Terus juga nggak segan-segan itu tadi duel, terus dia juga punya sebenarnya bisa dibilang taktik intelijen, punya yang bagus, dia bisa mencari ruang. Ya, misalnya dia tidak sedang menguasai bola nih, dia tahu kemana dia bisa menarik lawan atau kemana kira-kira dia berlari sehingga nanti temannya bisa melihat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi hal-hal itu yang agak kurang terlihat ketika dia di Chelsea, tapi terlihat jelas ketika dia bersama
0: di Madrid.
1: Di Spanyol dulu.
0: Oh, di Spanyol dulu. Oke.
1: Okay. Oh, masih musim depan.
0: Saya baru, ini nih trivia. Ternyata sudah dibeli oleh Madrid.
1: Iya, sama kayak Denzel Dumfries. Itu juga baru dibeli
0: Madrid. Oh, update. Terima kasih infonya. Waduh, ini luar biasa. Madrid akan lebih gacor lagi nih besok-besok nih. Tapi saya coba terima dulu Pak Caswa di Brebes. Pagi Pak Caswa.
6: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Caswa.
6: Bung Topan.
0: Iya, Bung Nova.
6: Bung Nova, iya.
0: Iya, silakan Pak Caswa.
6: Olahraga semua.
0: Jaya.
6: Iya. Saya sih karena apa ya, bolanya satu rebutan banyak orang.
0: Iya.
6: Harus ada yang beruntung ya.
0: Harus ada yang beruntung.
6: Iya.
0: Harus ada yang ada lanjut, harus ada yang pulang.
6: Iya. Semua permainan kan ada ya, siap-siap kalah, siap menangan guys.
0: Iya.
6: Iya, saya mendukungnya Portugal. 1 untuk Spanyol, 2 untuk Portugal.
0: Siap.
6: Kalau nantinya babak pertama dan kedua 0-0 nanti penalti.
0: Oke, baik. Pak Acure. Apa gimana nyebut ini? Pak Acure, halo. Pagi.
7: Halo
0: pagi, saya nyebutnya gimana? Pak Acure?
7: Acure.
0: Oh, Pak Acure. Pagi ya. Dari Sulawesi Barat. Wah, ini udah jam berapa di sana tuh?
7: Ini sudah hampir jam 3 ini.
0: Aduh, ya silakan nih. Siapa nih, dukung siapa nih Pak Acure?
7: Ya kalau saya dari dulu memang tetap saya Spanyol. Iya. Dan ini saya rasa ini Spanyol 2-1 ya.
0: Spanyol 2-1 nih kira-kira nih.
7: Iya, selama masih ada Alex. Nah itu saya itu andalkan tuh Alex itu di Spanyol itu.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih.
7: 2-1.
0: Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, makasih. Ya. Lalu tadi kan saya sebut bahwa kalau di Spanyol saya menyoroti soal Kukurea, betapa mobilingnya dia, sering membantu serangan meskipun posisinya di belakang ya, dia bertahan lalu kemudian sering banget bantu serangan, bahkan 3 gol kemarin lawan Austria sendiri berkat dia, 2 assist, 1 merebut bola dan akhirnya berbuah gol. Sebegitu pentingnya. Tapi kalau di Portugal ada Pedri dan Pedro. Saya nggak nyorotin.
1: Pedro.
0: Pedri dan Pedro kalau di Spanyol.
1: Pedri Spanyol.
0: Iya. Yeah.
1: Pedro Portugal.
0: Nah kalau di Pedro, Juan Felix dan juga Neto. Saya tidak melihat Bruno Fernandes. Justru dia yang jadi top assist di Premier League. Masih terlihat kurang, maka bahkan Bruno Fernandes justru lebih banyak shoot on goal ketimbang assist. termasuk Ronaldo, meskipun ketika lawan Kroasia dijaga ketat banget, jadi nggak bisa gerak sama sekali. Tapi yang jelas, umpan yang kemarin itu sempat diragukan nih. Ini gara-gara Ronaldo nih, timnya jadi nggak solid nih. Nggak ada yang mau ngumpan dia, tapi nggak terlihat ketika lawan Kroasia kemarin. Umpan sering mengalir, cuma sayangnya ditempel ketat oleh dua atau tiga pemain Ronaldo sehingga tidak bisa bergerak bebas. Jadi tanggapannya gimana, Bu?
1: Iya, jadi Portugal ini kalau menurut saya masih belum 100% tim yang menampilkan permainan terbaiknya. Mereka masih harus paling tidak memperbaiki lagi untuk hari ini bisa menang lawan Spanyol. Karena secara menyerang ini Bruno Fernandes dan Vitinha ini agak terlalu ke belakang, dan kemudian ketika mereka memegang bola, bola itu tidak langsung
0: diumpan ke depan.
1: Umpan ke depan, mereka menguasai bola, tapi lebih sering untuk mempertahankan penguasaan bola.
0: Berarti yang saya lihat itu benar. Jadi penguasaan bola Portugal itu tinggi memang, di atas 50%, di atas 60% bahkan ketika menghadapi beberapa tim dari babak penyisihan sampai dengan babak terakhir lawan Kroasia. Tapi perputaran bola, penguasaan bolanya itu untuk umpan ke depan itu bisa dihitung dengan jari. Sementara bola mengalir ke tengah, ke belakang, ke tengah, ke belakang itu banyak banget, Bu.
1: Iya, jadi oper-operannya istilahnya cuma untuk menguasai bola agar tetap ada di kaki pemain Portugal, bukan untuk mencari ruang di daerah pertahanan lawan gitu.
0: Itu karena tidak menemukan celah karena pertahanan yang solid dari tim lawan, atau ada hal lain ini dari penglihatan Bu Nova?
1: Ya, ada banyak ini ya. Mungkin mereka belum in banget.
0: Belum in ya?
1: Atau enggak juga belum mendapatkan insight dari pelatih Roberto Martinez begitu. Ada juga mungkin salah komunikasi ketika misalnya sudah ada ruang terbuka waktu lawan terakhir itu lawan Kolombia. Mereka sebenarnya kayaknya, saya sebagai penonton,
0: kok nggak diumpan nih? Ya. Kok nggak diumpan gitu ya?
1: Gergetan ya. Ada bang kosong loh. Dia nggak ngasih itu.
0: Iya.
1: Yang jadi masalah di Portugal itu selain juga adalah ketika mereka bertahan, ini para pemainnya kurang menjaga pemain lawan dengan dekat, dengan ketat ya. Jadi pemain lawan bisa punya ruang untuk menguasai bola, bisa punya ruang untuk kemudian mengancam gawang mereka begitu.
0: Oke. Filosofi menguasai bola artinya menguasai pertandingan, mungkin ada benarnya. Menguasai bola artinya tim lawan tidak punya kesempatan untuk mencetak skor karena bola masih ada di kaki kita, itu ada benarnya juga. Tapi kalau dari grafik yang saya lihat kemarin itu, bahwa Portugal penguasaan bolanya itu lebih banyak oper-operan di tengah dan ke belakang, rasanya kayak ada yang kurang rohnya ya dari Portugal ini, yang harusnya depannya itu luar biasa, apalagi punya Bruno Fernandes yang di Premier League top assist sepanjang sejarah bahkan ya kalau nggak salah.
1: Iya,
0: 21 asis melebihi top asis sebelumnya, legenda dari Liga Inggris, tapi tidak terlihat di sini. Asis-asisnya masih belum ada yang matang, tapi yang justru terlihat adalah bagaimana memanfaatkan bola mati justru kalau dari Portugal.
1: Iya, ini bola mati juga Spanyol sebenarnya juga punya kemampuan untuk
0: eksekusi ya.
1: Bola mati, untuk memaksimalkan bola mati. Makanya nanti di pertandingan ini kita akan lihat selain dari open play, bola-bola mati juga patut diwaspadai ya. Tapi dua kiper ini Diogo Costa
0: dan Simon.
1: Unai Simon sama-sama punya kemampuan yang juga bagus. Ini makanya kedua tim ini adalah kedua tim yang layak difavoritkan, kedua tim yang punya nama besar, tapi di awal mereka masih belum in. Nah, sementara Spanyol udah mulai step in, udah mulai masuk, udah mulai agak kelihatan oke.
0: Iya.
1: Portugalnya masih agak kurang nih. Jadi ya mereka punya potensi tapi belum bisa menggaransi tempat nih nanti nih.
0: Oh gitu. Oke. Jadi kalau di Portugal ada Cristiano Ronaldo, ada suaranya enggak? Oke, sebentar ya. Kita coba cek dulu. Halo Bung Senpi.
8: Enggak ada.
0: Oh, saya mendengar suara Bung Selby, tapi Bung Selby nggak mendengar suara saya. Oke, baik. Oke, nanti kita coba cek lagi ya. Dan sebelum sampai nantinya kick off babak pertama, tadi saya teruskan lagi. di Portugal itu punya Cristiano Ronaldo, walaupun bukan masa prime-nya dia mungkin sekarang. Usianya sudah 41 ya. Sementara di Spanyol, Lamine Yamal. Catatan saya di lawan Austria itu kalau main game bola konsol seperti PS ataupun FIFA itu kebanyakan giring. Tidak jarang dia mencoba untuk penetrasi masuk ke kotak penalti, keluar lagi, giring-giring lalu shoot. Akhirnya di penghujung babak kedua diganti. Enggak nyetak skor dia. Dia sempat nyetak skor cuman dianulir wasit, offside. Ini ada apa dengan Lamine Yamal ini, Bu?
1: Ya, Lamine Yamal kalau saya lihat memang sepertinya diberikan kebebasan untuk berkreasi, kebebasan berekspresi, mengolah bola. Memang jadi salah satu pemain yang jadi andalan ya di saat Spanyol saat ini, meskipun usianya baru 18. Nanti 13 Juli dia ulang tahun, makanya ini dia lagi nyari kado nih.
0: Pantes. Ingin bersinar.

0: Herdi di Cilacap. Pak Herdi pagi.
1: Salam olahraga Bang Pajar.
0: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Herdi.
1: Selamat ya buat Spanyol, mungkin nanti akan ketemu Amerika atau Belgia ya.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan ketemunya sama Belgia ya.
0: Kenapa? Biar seru.
1: Biar seru aja.
0: Biar seru aja.
1: Nambah menjadi lukamu lukaku.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Selamat ya buat Spanyol ya, Bang Pajar ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Faiz, pagi.
2: Bung Fajar, Bung Novi.
0: Iya, pagi.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Wah, ini senyum-senyum nih, kayaknya jagoin Spanyol nih.
2: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengagetkan buat saya, Bung Fajar.
0: Wah.
2: Karena dukungan saya itu cuma Argentina.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau saya lihat pertandingan kedua ke-11 tadi memang cukup seru dan seru.
0: Iya. Yeah.
2: Ya mau tidak mau memang pasti ada yang satu kalah, ada yang satu menang. Selamat
0: yeah.
2: buat Spanyol.
0: Oke. Okay.
2: Buat Bung Fajar, Bung Novi. Salam olahraga.
0: Jaya. Ya Pak Mus di Flores pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Mus, silakan Pak Mus.
3: Oke, selamat ya buat tim Spanyol ya.
0: Iya. Yeah.
3: Dan ya dan yang kedua ingin saya pertanyakan di sini. Apa benar ya pemain Amerika itu yang kemarin terkena ketemel itu bisa dimainkan ya?
0: Nah itu tadi barusan kita bahas.
3: Ya, ya, kalau memang bisa dimainkan ya sangat disayangkan ya.
0: Sangat disayangkan.
3: Ya bisa seperti itu ya. Apakah mereka mengandalkan tuan rumah atau seperti apa? Sangat-sangat disayangkan ya. Bagaimana dengan negara-negara kecil ibaratnya seperti Indonesia seperti apa sementara
0: itu iya.
3: juga bisa seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi sepak bola kita yang bagus ke depan tuh?
0: Oke okay, baik terima kasih. Okay, ya Pak Mus. Pak terakhir Pak Dian di Palembang pagi Pak Dian.
4: Iya assalamualaikum Mas.
0: Iya ya silakan Pak Dian.
4: Ini saya sih menanggapi yang tadi tuh ya yang kontroversial FIFA tadi tuh.
0: Iya.
4: Kayak itu maklum saja, itu kan tuan rumah Mas, jadi sogokan lebih besar gitu.
0: Jadi apa? Oh, sogokan? Waduh.
4: Iya. Kan kita Amerika kan selalu mengharapkan biasa, Mas.
0: Oke, baik. Makasih, iya, Pak Dian.
4: Makasih.
0: Yo. Ya, apakah sogokan atau tidak tentu harus ada pembuktian, tapi yang jelas ya ini tentu saja tidak bisa terima, apalagi ada beberapa pemain yang kartu merah juga tapi tidak bisa bermain juga apa mengikuti aturan FIFA yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya.
5: Menambah presiden buruk di Piala Dunia kali ini ya.
0: Iya, kalau ada dugaan dari Pak Dian tadi ada sogokan atau tidak, itu yang akhirnya jadi snowball yang ada di benak masyarakat. Jangan-jangan gitu ya.
5: Iya, memang hubungan Infantino dan Donald Trump memang sangat dekat
0: sekali. Apalagi digoreng dengan fotonya salaman tuh. Waduh. Oke, okay, terlepas dari itulah. Tapi yang jelas Spanyol ini tadi ada yang bilang sepertinya tidak kaget kalau Spanyol menang. Walaupun dalam sejarah pertemuan ya bisa dikatakan kekuatannya imbang ya. Kekuatannya imbang dan itu pun terjadi pas babak kedua hampir ya habis lah waktunya injury time ya. Jadi gimana nih? Kedepan kan Spanyol untuk melaju ke babak-babak selanjutnya sampai final kah?
5: Ada kemungkinan ya, nanti mungkin akan seru kalau misalnya Spanyol lolos ke semifinal, kemudian di pertandingan lain, di pertandingan perempat final lainnya, ketika Perancis bisa menang atas Maroko, berarti Perancis dan Spanyol akan ketemu di semifinal, itu juga seru, itu juga menarik pastinya.
0: Itu apa ya, pernah kejadian juga sepertinya di Piala Dunia.
5: Iya, bisa. Pernah kejadian juga sebelumnya pada Prancis Spanyol tentunya kedua negara punya sama seperti Prancis lawan Portugal kali ini
0: iya.
5: punya nama besar baik dari segi tim dan dari segi pemain. Pastinya
0: ramai banget.
5: Kan drama-drama.
0: Drama-dramanya ditunggu. Oke. Oke, okay, baik Kak Nasir, terima kasih banyak nih Bung Nova sudah menemani saya pada pagi hari ini dan kita berjumpa lagi mungkin di batch-batch selanjutnya. Selamat pagi, salam olahraga Bung.
5: Ya, salam olahraga Jaya.
0: Jaya. Ya, pendengar, usai sudah babak 16 besar antara Portugal melawan Spanyol yang berakhir Portugal harus pulang. Spanyol lanjut ke babak selanjutnya dengan skor akhir 0-1.

0: untuk Spanyol. Nanti pagi akan ada pertandingan antara tuan rumah Amerika Serikat bertemu dengan Belgia. Laporan pandangan matanya juga nanti akan kami hadirkan kepada Anda. Ini sebagai penentu siapa lawan Spanyol selanjutnya.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Spanyol. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

TVRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kembali program EWS Early Warning System hadir di Ruang Ngeranda bersama saya Gia Debora. Pendengar, kami akan mengetengahkan topik terkait masa depan olahraga di era perubahan iklim. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube, perubahan iklim kini menjadi tantangan global yang dampaknya semakin nyata dirasakan di berbagai sektor termasuk dunia olahraga. Gelombang panas yang semakin ekstrim, kualitas udara yang memburuk, curah hujan tinggi hingga cuaca yang sulit diprediksi telah mempengaruhi penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga di berbagai negara. Bahkan sejumlah pertandingan harus ditunda, dipindahkan atau menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan yang lebih ketat untuk melindungi atlet, official, serta para penonton. Dan di sisi lain, olahraga memiliki kekuatan besar sebagai sarana edukasi dan kampanye untuk mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan, di mana penyelenggaraan event yang ramah lingkungan, kemudian pengelolaan stadion yang rendah emisi, serta keterlibatan atlet dan komunitas supporter dapat menjadi bagian penting dalam upaya menghadapi krisis iklim. Lalu bagaimana masa depan olahraga di tengah ancaman perubahan iklim dan seberapa siap Indonesia menghadapi tantangan tersebut? Dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara, komunitas olahraga hingga masyarakat agar olahraga tetap aman, nyaman dan juga berkelanjutan? Malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber pendengar. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Dr. Yusuf Suparman SHLLM. Beliau adalah praktisi hukum olahraga Universitas Sains Indonesia. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Fajri Fadila dari Greenpeace Southeast Asia. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Iya, baik, salam olahraga. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami yang sudah bergabung bersama kami. Baik, langsung saja kami akan membahas topik yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Untuk yang pertama saya akan berbincang dengan Bung Yusuf dulu. Bung Yusuf, sebagai praktisi hukum olahraga, apa yang Bung lihat dari perubahan iklim yang saat ini mulai mempengaruhi penyelenggaraan berbagai event olahraga? Dari perspektif hukum olahraga, bagaimana Bung Yusuf melihat ini? Beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi ya di pertandingan Piala Dunia 2026. Silakan.
2: Baik, Mbak Kia dan tentunya para pendengar Pro 3 FM di seluruh Indonesia. Terima kasih, ini kesempatan yang luar biasa, diskusi di sore hari ini. Tentu ini sangat strategik dan fundamental, membicarakan mengenai early warning ya, bagaimana aspek dampak perubahan global terhadap penyelenggaraan event olahraga, tentu dari perspektif sport law atau penyelenggaraan olahraga atau olahraga. Kalau kita melihat dari tatanan global, ini kita mengenal yang namanya sekarang itu ada disebut dengan planetary crisis ya, global crisis. Jadi ada tiga krisis yang sangat berdampak di bumi ini, terutama adalah yang pertama climate change, ya, perubahan iklim, polusi, dan yang ketiga hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, tiga permasalahan besar ini menjadi concern dari PBB, salah satunya tentu adalah kita bicara konteks sore ini adalah perubahan iklim yang terus juga menjadi satu pembicaraan dalam rapat besar di PBB, terutama concern berkaitan dengan dampak olahraga. Akhir-akhir ini tentu pemerintah juga sudah mengeluarkan concern kebijakan, tentunya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan olahragaan, di mana saat ini olahraga berbasis green ya, green policy atau kebijakan olahraga memperhatikan kelangsungan kelestarian lingkungan, ini menjadi salah satu barometer yang terus digaungkan. Ini bisa dilihat di dalam seperti salah satunya penyiapan venue, prasarana dan sarana. Jadi bahagia ketika kita menjalankan sebuah event, sarana dan prasarana itu ada konstruksi yang dinamakan jadi green ya. Jadi prasarana, ruang dan tempat berolahraga termasuk peralatannya yang di dalamnya harus memperhatikan juga penataan kawasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kalau kita melihat kebijakan negara di dalam Undang-Undang 459 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai 2045 Indonesia Emas, ternyata salah satunya dari lima target negara itu selain mengurangi kemiskinan, ketimpangan, kepengaruhan pemimpin di internasional, salah satunya juga adalah mengurangi gas emisi rumah kaca. Jadi bagaimana seluruh aktivitas yang dilakukan sampai dengan 2040 mengurangi gas emisi rumah kaca ini sampai di titik nol di 2060. Harapannya 2030 ini sektor olahraga memerankan peranan sangat penting. dari mulai penyiapan venue-nya, kebijakan dari mulai juga tata kelolanya, termasuk juga kalau lihat di Piala Dunia ini menarik Pak Gia. Jadi di Piala Dunia Meksiko, yang kedua Amerika Serikat dan Kanada, bagaimana FIFA itu ketika menghadapi bagai suhu ekstrim ya di tiga negara ini yang memang puncaknya itu juga ada di bulan Juni dan Juli ini. Bahkan ini sampai menyangkut ke 32 sampai bisa jadi ekstrim di 40 derajat. Tapi kalau kita lihat FIFA dengan apa namanya LOG, Local Organized Organisasinya, ini sangat antisipasi sekali. Teori approach adaptasi. Jadi pendekatan mengadaptasi dengan cara mengubah kalender yang biasa memang Amerika dengan kita perbedaannya 12 jam sehingga dipindahkan pertandingan ke pagi atau juga malam, dan ada beberapa kalender yang menyesuaikan. Yang kedua juga ada yang namanya digital ya, digital teknologi. Bagaimana peran teknologi ini menanggapi agar iklim, adaptasi terhadap iklim tetap bisa disiasati. Nah ini sudah kita lakukan. Kemarin juga di Qatar yang begitu panas Piala Dunia 2022, Qatar membuat semacam pendingin di seluruh area venue stadion yang tetap dengan ramah lingkungan. Yang terakhir, kalau Mbak Gia lihat, semua transformasi di Piala Dunia Hyundai ini menggunakan ramah lingkungan. Jadi semua yang digunakan untuk supporting Piala Dunia misalnya menggunakan sumber daya elektrik ya, tidak lagi misalnya berbahan bakar yang ini bisa mempengaruhi polusi panas ya. Nah ini juga satu kebijakan negara hadir di dalam sport policy, kebijakan olahraga, tentu dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022. Ini menarik. Kalau kita lihat sedikit di dalam pasal 61 Undang-Undang 11 tahun 2022, salah satu hak olahragawan dan salah satu kewajiban olahragawan itu selain melakukan pembinaan untuk kalender event kompetisi juga adalah salah satunya tentu melakukan menjaga melestarikan lingkungan. Nah ini menarik sekali nih, beban olahragawan yang tetap harus peduli melakukan lingkungan selain ada SDGs, Sustainable Development Goal, pembangunan berkelanjutan. Jadi isu green policy, green economy, green sport, ini sebetulnya isu yang sudah cukup lama di dalam sektor olahraga. Jadi kita perlu melakukan sebuah kekuatan untuk menghadapi sehingga krisis ini menjadi sebuah adaptasi untuk merespons supaya kita lebih agil, lebih lincah di dalam menghadapi dan meningkatkan prestasi. Jadi seperti itu Pak, biar kelihatan.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bung Yusuf, sebelum saya beralih ke narasumber yang lain. Nah, Bung Yusuf, apakah saat ini untuk regulasi olahraga di Indonesia, menurut Bung Yusuf pribadi, ini sudah mengatur aspek keselamatan atlet, official, dan juga penonton ketika terjadi cuaca ekstrim?
2: Ini menarik sekali ya. Jadi karena memang di dalam konstruksi Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, yang selanjutnya juga sudah ditetapkan PP 46, tahun 2024 tentang penyelenggaraan olahragaan sebagai peraturan pelaksanaan dan Undang-Undang 11, pemerintah tentunya sudah sangat tanggap, bahkan ini disebutnya ini ramah terhadap lingkungan, karena setiap pembangunan venue memperhatikan aspek-aspek lingkungan termasuk untuk ramah lingkungan dalam konteks untuk penyandang disabilitas juga, dari mulai kelengkapan penataan kawasan, memperhatikan ruang ventilasi hijau, dan ini tentu mengacu kepada standar internasional federasi dari masing-masing kecabangan. Jadi ada dua di dalam sport law itu, di dalam hukum olahraga, ada standar teknis yang memang dikeluarkan dari induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan federasi internasional, tentu seperti FIFA ya, yang namanya green football, terus juga tanggap terhadap disebutnya kampanye terhadap bagaimana menanggapi perubahan, adaptasi terhadap perubahan iklim, ini sudah lama FIFA menggaungkan itu. Kenapa? Tetapi yang menjadi problem, ketika hukum positif mengadop, ini justru menjadi menarik bagaimana pemerintah mensupport. Nah, pemerintah mensupport melalui kebijakan regulasi bahwa setiap penyelenggaraan olahraga justru harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Contoh, perlindungan terhadap keselamatan tadi ya, supporter, spectator, ada istilah penonton, ada juga istilah supporter di dalam Undang-Undang 11. Nah, di situ ada hak mendapatkan perlindungan dari sisi hukum, mendapatkan perlindungan dari kenyamanan penyelenggaraan, termasuk dari polusi. Makanya sekarang ketika membangun sebuah venue, diharapkan accessibility, kondisi zona lingkungannya, kondisi dokumen lingkungan AMDAL dan lainnya, semua harus terbebas, harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23/2009 tentang dokumen lingkungan. Dan dokumen lingkungan ini tentu menjadi barometer ketika olahraga merupakan dan mengusung tematik green sport ya. Jadi olahraga harus berwawasan lingkungan. Jadi kalau kita kenal hari ini green investasi, green economic maupun istilah-istilah lainnya, justru olahraga sudah merupakan lebih dulu kampanye itu. Dan saya yakin kebijakan pemerintah ini sangat aware sekali olahraga memperhatikan kondisi lingkungan sehingga tanggap. Nah, bagaimana keamanan dan keselamatannya? Ini kita juga melibatkan biasanya dalam event internasional, Mbak Gea, kita melibatkan ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Badan SAR, ada dari Dinas Lingkungan, Kementerian Kehutanan, semua entitas ini berkolaborasi supaya ketika ada posmeyer istilahnya ya, ada keadaan darurat, ada suasana ekstrim, maka mitigasi resikonya bisa dilakukan. Jadi ada dua hal, satu melakukan mitigasi, yang kedua melakukan adaptasi. Ketika mitigasi seperti apa tadi penyesuaian.

0: Oke, baik.
1: Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi setan merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saya beralih ke Bung Fajri dari Greenpeace Southeast Asia. Baik, Bung Fajri, saat ini seberapa besar sebenarnya untuk perubahan iklim telah mempengaruhi dunia olahraga baik secara global maupun khususnya di Indonesia sendiri?
2: Ya, terima kasih banyak, Mbak Gia. Pertama-tama, pertanyaan soal dampak perubahan iklim untuk kegiatan olahraga di level global maupun di level Indonesia, dampaknya sangat signifikan. Bahkan sebenarnya di level yang lebih umum di kehidupan manusia gitu, secara umumnya krisis iklim ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan signifikan, karena standar-standar kehidupan yang paling mendasar gitu, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas makanan yang layak juga, itu sangat terpengaruh atas dampak perubahan iklim yang terjadi di level global dan maupun di level Indonesia gitu ya. Dan untuk kegiatan olahraga sendiri gitu ya, jadi untuk kehidupan pada umumnya saja dampaknya sangat signifikan, apalagi kegiatan olahraga yang merupakan kegiatan berat tentu tidak lepas dari pengaruh dari krisis iklim ini gitu. Salah satu contoh yang paling jelas tentu adalah bentuk dampak perubahan iklim dalam bentuk gelombang panas ya, atau heat wave, yang kini terjadi di banyak titik bumi ini. Kita dalam satu dekade kebelakang sudah menemui tahun-tahun terpanas gitu ya di dalam sejarah bumi kita ada gitu. Dan seperti Pak Yusuf tadi sampaikan juga, dalam kegiatan-kegiatan olahraga di dalam momen sekarang, suhu lingkungan bisa mencapai 40 derajat Celcius gitu ya. Tentu bukan suhu yang aman gitu bagi kegiatan olahraga yang berat. Dan kita bisa melihat presidennya, misalnya beberapa hari lalu saya melihat kegiatan olahraga berat seperti high rocks di Prancis sampai mengakibatkan timbulnya korban nyawa gitu ya. Begitu juga kegiatan maraton di Jakarta karena cuaca yang panas juga tidak terlepas dari banyaknya peserta yang cedera dan juga bahkan sampai meninggal gitu. Nah, menurut saya dari sisi lain gitu, tadi disebutkan juga di pengantar bahwa perubahan iklim juga sangat erat kaitannya dengan krisis lain, salah satunya krisis pencemaran lingkungan. Dalam konteks musim kemarau di Indonesia gitu ya, yang terjadi di tahun ini, kita akan menghadapi seperti yang disampaikan oleh BMKG, Super El Nino atau El Nino Godzilla ya. Jadi musim kemarau yang tidak umum seperti biasanya. Suhu panas di Indonesia kini di beberapa titik di Indonesia akan lebih panas daripada biasanya gitu. Dan kita sudah melihat presiden-presiden yang terjadi gitu ya di banyak titik. Salah satunya suhu panas ini menimbulkan resiko lebih mudahnya terjadi kebakaran, seperti kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah, di Jatiwaringin, di Tangerang. Saya dengar pun terjadi di titik lain di Jawa, termasuk di Jember. Dan tentu ini akan berpengaruh pada kualitas udara di sekitar kegiatan gitu ya, yang kegiatan sehari-hari akan tidak aman bagi orang gitu ya, termasuk kegiatan olahraga di luar ruangan gitu. Jadi

0: krisis iklim ini sangat erat kaitannya dengan masa depan, bukan masa depan, tapi masa kini dan juga masa depan olahraga yang ada di muka bumi dan juga di Indonesia. Begitu.
1: Baik, kalau saat ini melihat organisasi olahraga, klub dan juga penyelenggara kompetisi, Bung Fajri, bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon?
0: Ya, yang pertama menurut saya ini perlu saya kedepankan juga dalam perbincangan ini adalah pentingnya bagi aktor-aktor di dunia olahraga gitu ya, terutama pihak penyelenggara, regulator gitu ya, seperti FIFA kalau kita bicara soal Piala Dunia gitu ya, untuk tidak memberikan ruang bagi korporasi bahan bakar fosil ya untuk melakukan sport washing gitu di dalam event-event olahraga ini, karena cukup jelas gitu di event-event seperti Piala Dunia kita melihat bahwa korporasi yang memang bergerak di bidang bahan bakar fosil, batu bara, minyak dan gas, mereka menjadi sponsor utama gitu, termasuk plastik yang memang terbentuk dari bahan bakar fosil, mereka menjadi sponsor utama dan secara tidak langsung melakukan sport washing ya, memberikan citra apa peluang bagi korporasi ini untuk memoles citranya sebagai perusahaan yang hijau atau ramah lingkungan gitu ya. Sedangkan di sisi lain kita jelas-jelas tahu ilmu pengetahuan sudah menjawab dengan jelas bahwa bumi kita sudah hampir mencapai suhu 1,5 derajat Celsius. Itu adalah titik di mana kejadian-kejadian bencana seperti yang kita bicarakan, gelombang panas, banjir, akan semakin umum terjadi gitu. Dan salah satu jawaban untuk memitigasi bencana tersebut terjadi, mencegah bencana tersebut terjadi adalah untuk menghentikan secara transisional ya, secara berhati-hati, secara adil pembakaran bahan bakar fosil gitu. Jadi kalau kita ingin menyelenggarakan event olahraga yang memang benar-benar genuine, benar-benar nyata, ingin menyampaikan pesan yang penting terhadap isu lingkungan hidup termasuk krisis iklim, kita seharusnya tidak memberikan ruang bagi korporasi tersebut memberikan citra-citra yang keliru ya kepada publik gitu. Dan kita juga masih bisa melihat di dalam event yang sama ya, di dalam Piala Dunia, sangat menarik penyelenggaraan dilaksanakan di dalam tiga negara. 2030 pun akan dilakukan dengan cara yang sama, tapi di 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko kita melihat sendiri seperti Presiden FIFA ya, Gianni Infantino, selama kurang lebih hampir sebulan sudah melakukan perjalanan dengan pesawat jet pribadi yang sangat panjang, setara dengan emisi karbon 78 orang setara setahun gitu ya, hanya dalam waktu yang tidak sampai sebulan gitu. Tentu ini adalah sinyal buruk gitu ya yang disampaikan oleh Presiden FIFA, yang ingin menunjukkan bahwa sepak bola itu bisa netral karbon pada 2040, tapi di tahun 2026 ini dia tidak bisa mencegah jejak karbon dia sendiri seminimal mungkin gitu ya. Jadi bisa dimulai dari pemimpin-pemimpin di sektor olahraganya sendiri, Mbak, menurut saya yang paling penting gitu. Dan saya yakin sektor-sektor lainnya gitu ya, fans, pendukung, pengelola asosiasi olahraga sepak bola maupun pendiri manajemen klub akan mengikuti juga gitu.
1: Okay, baik, Bung Fajri, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Baik, Bung Unggul, sebagai komunitas supporter, apakah Anda sudah mulai merasakan ya di lapangan ada dampak cuaca ekstrim saat mendukung pertandingan di stadion? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya, Bung Unggul.
2: Terima kasih Kak Gia. Di beberapa kesempatan ya, La Grande Indonesia yang selalu support timnas sepak bola Indonesianya, mulai, saya pribadi juga mulai merasakan ya untuk cuaca ekstrimnya.

0: Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya itu suhu udaranya sih udah mulai menyengat ya. Lebih menyengat dari tahun-tahun kemarin. Ini juga ngebuat secara stamina, fisik juga teman-teman supporter di tribun ini cepat terkuras sih. Dan juga rawan dehidrasi ya sebelum laga dimulai. Terus juga pengalaman kemarin pertandingan timnas Indonesia di AFF U19 di Stadion Sumatera Utara itu beberapa kali mengalami transisi ini ya, instan ya. Kalau siang hari itu di Medan cuacanya panas banget, terus berganti di malam hari itu menjelang kick off bisa hujan bahkan badai angin sih beberapa match terakhir itu. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim di Indonesia ini bagi kami teman-teman supporter menguji fisik juga ya, karena aksi kami juga banyak kan gerak dan juga banyak bernyanyi kan di tribun seperti itu Pak.
1: Apakah pernah melihat langsung ada pertandingan sepak bola yang mungkin ditunda berapa menit karena cuaca buruk?
0: Untungnya sampai saat ini belum ada sih di Indonesia ya pengalaman.
1: Masih belum ya, kecuali beberapa waktu lalu di Piala Dunia ya.
0: Iya, di beberapa match kan kemarin ada ditunda kan. Ada petir atau hujan badai gitu kan.
1: Oke, berarti saat ini di Indonesia hanya ada cuaca ekstrim begitu, Bung Unggul. Nah, kemudian Bung Unggul, kalau menurut Bung Unggul pribadi, apakah saat ini penyelenggara pertandingan di Indonesia sudah cukup memperhatikan kenyamanan dan keselamatan supporter di tengah perubahan iklim? Apakah sudah ada fasilitas-fasilitas yang mulai dirasakan?
0: Kalau menurut kami masih belum cukup ya. Terus dan juga perlu banyak evaluasi karena perubahan iklim ini betul kata Pak Deddy tadi dan juga Mas Fadli, kalau perubahan iklim ini menuntut standar mitigasi yang lebih tinggi sih, karena kami teman-teman supporter di lapangan melihat responnya masih konvensional. Misalnya kayak aturannya masih ketat ketika masuk ke stadion itu dilarang membawa botol minum atau tumbler, seringkali nggak diimbangi sama penyediaan fasilitas seperti water station atau keran air siap minum yang memadai di beberapa titik di stadion gitu Kak. Jadi ujung-ujungnya supporter terpaksa beli air mineral plastik dengan harga tinggi dan juga antriannya lumayan panjang sih.
1: Oke, baik. Tapi Bung Unggul, jika memang ada water station atau keran air minum yang siap untuk dikonsumsi begitu ya, apakah dari para supporter ini siap untuk mendukung hal tersebut?
0: Pastinya, jika dilibatkan oleh penyelenggara dan juga dari federasi ya, kami siap ini kontribusi untuk tentang water station ya atau tentang... Bisa kita tiru juga kampanye teman-teman supporter Jepang kan ketika setelah selesai pertandingan mereka juga mulai tanggung jawab dengan sampahnya masing-masing gitu.
1: Iya, sesimpel itu ya Bung Unggul ya, bagaimana ada water station untuk para supporter dan juga untuk supporter tidak meninggalkan sampah di stadion setelah pertandingan. Jadi sampahmu adalah tanggung jawabmu, begitu Bung Unggul ya?
0: Betul.
1: Oke, baik. Baik, Bung Yusuf, Bung Fajri dan juga Bung Unggul, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ini masih di program EWS.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 1 mengudara melalui 92,5 MHz. Kembali kami hadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Selasa 7 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami di hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
0: Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara sentuhan iman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat sehingga kita bisa melakukan aktivitas di hari ini insyaallah juga dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita sampaikan sebagai wujud dan bakti kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, penutup para nabi, dan sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dengan selawat itu kemudian nanti akan menjadikan diri kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Para pendengar RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga musibah dalam hidup ini yang sering terjadi di dalam diri kita tapi kita tidak menyadari kalau itu adalah musibah. Sehingga kita terlena dengan kehidupan yang sedang kita jalani dan akan kita jalani. Dan sedikit orang yang menyadari bahwa ketiga hal ini adalah musibah dalam hidupnya. Sehingga dia terlena dan terbuai dengan permainan dan kehidupan dunia yang merupakan fata morgana. Apa ketiga musibah itu? Yang pertama adalah, bukankah setiap hari umur kita sebagai manusia senantiasa berkurang? Hari-hari di mana umurnya berkurang namun jarang diperhatikan, bahwa itu adalah bentuk musibah dalam hidup kita. Jadi kalau umur kita berkurang, itu kita biasa saja. Hari ini kita sudah ulang tahun misalnya yang ke-30. Hari ini kita sudah ulang tahun yang ke-40. Hari ini kita sudah ulang tahun yang ke-50, ke-60 dan sebagainya. Bahkan sudah dapat bonus 65 dari umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari waktu ke waktu, hari ke hari umur kita senantiasa berkurang, tapi tidak pernah kita perhitungkan berkurangnya umur kita itu. Tapi kalau seandainya harta kita yang berkurang, perhatian kita luar biasa. Ya, jadi perhatian kita kepada harta yang hilang tersebut itu luar biasa. Bahkan kita berupaya untuk mencarinya, bahkan mencari pengganti atas harta yang hilang itu. Tapi kalau umur kita yang berkurang, umur kita yang hilang, wah, kita santai-santai saja. Ada orang mengatakan, labis 10 dak minggu ini. Sudah habis juga ya sebulan ini. Tanpa terasa kita menjalani kehidupan dari hari ke hari, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Senantiasa menambah daftar panjang, daftar umur kita. Tetapi hakikatnya bertambahnya umur kita, itu adalah berkurangnya jatah hidup kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selagi kita punya kehidupan masa muda, manfaatkanlah masa muda itu untuk berbuat baik. Selagi kita misalnya punya kehidupan umur yang panjang, maka manfaatkanlah umur itu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala
dan baik juga kualitas amalnya. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah yang dipanjangkan usianya oleh Allah, namun kualitas amalnya itu juga jelek. Yang kedua adalah, kita tahu bahwa setiap hari kita ini senantiasa memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara setiap hari rezeki yang dia makan itu atau rezeki yang kita makan itu tidak pernah kita anggap dan kita perhitungkan bahwa itu nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebutir nasi, walaupun sebiji kurma, walaupun itu misalnya sebiji duku atau apa misalnya, itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana harta dan makanan itu kita dapat dan kita gunakan untuk apa. Nah, kalau harta yang kita makan itu adalah harta yang halal, maka insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat ganda. Tapi kalau ternyata harta yang kita makan itu dari harta yang haram, dari harta yang riba, maka jelas itu nanti akan mendapatkan perhitungan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita lihat nih, harta yang kita makan ini yang tanpa kita terasa ini kita jadikan sebagai musibah. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada kita. Berarti Allah menguji kita. Bersyukur tidak kita dengan harta yang kita miliki. Ya. Yang selanjutnya adalah, setiap hari kita ini terus melangkah mendekati akhirat. Sebagaimana kita terus melangkah menjauhi kehidupan dunia. Demikian perhatian kita terhadap akhirat yang kekal dan terhadap dunia yang fana ini. Ya, karena terus terang kalau seandainya kita bicara masalah akhirat, kadang-kadang kita lalai. Padahal umur kita ya sebenarnya senantiasa berkurang. Ya. Jadi kita setiap melangkah mendekati akhirat berarti otomatis kita juga telah menjauh dari kehidupan dunia. Oleh karena itu jabatan misalnya yang kita raih, ya semua itu tidak menjadi keindahan, kenikmatan yang kita impikan. Kalau seandainya jabatan itu tidak kita manfaatkan dengan baik. Umur kita akan menjadi umur yang sia-sia kalau tidak kita isi dengan kualitas amal yang baik. Maka kunci kebahagiaan dalam hidup ini, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, yang pertama adalah ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita bersyukur. Asyukru ala jazil aridho bil kalil, kata Sayyidina Ali. Dapat nikmat banyak bersyukur, dapat nikmat sedikit ikhlas. Jangan kita anggap bahwa bersyukur kepada Allah itu gampang. Susah. Orang misalnya panen karet, selesai dia jual, jarang dia mengucapkan alhamdulillah. Mestinya apa? Ketika dapat uang walaupun itu sedikit, alhamdulillah akhirnya saya minggu ini bisa panen. Ketika panen kopi juga begitu, alhamdulillah bisa panen kopi walaupun cuma 1 ton, walaupun cuma 2 ton, walaupun cuma 3 ton, atau mungkin cuma 500 kilo misalnya. Tetap bersyukur. Nah, ini kita dapat cuma 500 kilo, cuma dapat 300 kilo, padahal pekerjaan sudah 1 tahun misalnya, kita menggerutu, ya kita introspeksi diri. Bagaimana kita memperhatikan kebun-kebun kita? Apakah sudah maksimal usaha kita untuk menghasilkan buah yang bagus? Kualitas buah yang bagus, sehingga bisa menghasilkan buah yang banyak juga. Begitu juga misalnya dengan pertanian padi kita. Apakah senantiasa kita pupuk, apakah kita rawat, ini yang kita tanam, itu tinggalkah? Ya, itu susah. Sudah ditanam, ditinggal. Tidak pernah dirumput, tidak pernah diracun dan sebagainya. Memang mendapat hasil besar, itu percuma. Jadi, ketika dapat nikmat bersyukur. Yang selanjutnya adalah ketika ditimpa musibah, maka kita senantiasa bersabar. Nah, ini kan yang tadi kan bentuk musibah tanpa kita sadari, berkurang umur. Itu kan musibah.
kita makan rezeki itu ujian dari Allah. Ya. Umur kita berkurang itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersabar atas ujian itu, dan tidak cukup dengan bersabar, tetapi kita juga harus ikhtiar untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Dan terakhir, jika kita berbuat dosa kepada Allah, maka kita senantiasa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Ya. Karena istighfar atau memohon ampun kepada Allah itu, pertama, itu sebagai sarana zikrullah, sarana kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sarana kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya. Dan sekaligus kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar yang kita lakukan itu juga merupakan bentuk kasih sayang Allah, ya, dengan kita, untuk kita diberikan kemudahan dalam hidup ini. Jadi luar biasa. Maka dalam menghadapi berbagai macam ujian, dalam menghadapi berbagai macam musibah yang terjadi di dalam diri kita, kita harus senantiasa mawas diri, kita senantiasa antisipasi diri kita untuk senantiasa dekat atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang kita lakukan, maka insyaallah keberkahan dalam hidup itu akan senantiasa kita rasakan dan akan kita dapatkan yang namanya kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu, hadirin sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui momen di pagi yang berbahagia ini, sebelum kita berangkat ke tempat pekerjaan kita, sebelum kita berangkat ke tempat aktivitas yang akan kita lakukan, mari kita introspeksi diri kita. Kita awali diri kita dengan sholat subuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Waqi'ah misalnya. Kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan rezeki. Nanti jam 7 sampai jam 11 kita laksanakan sholat duha di antara jam-jam itu. Ya, insyaallah rezeki itu akan datang hadir di tengah-tengah kita. Nah, ketika kita musibah-musibah tadi yang datang, maka berarti Allah ingin menguji tentang kualitas iman kita. Ya, karena Allah itu tidak memberikan suatu kenikmatan, satu rezeki tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekolah itu akan diuji setelah dia mengikuti proses belajar mengajar. Tetapi dia akan merasakan kebahagiaan ketika dia sudah memakai toga sarjana misal atau wisuda. Kenapa? Disitulah puncak kebahagiaannya kalau orang dekat dengan Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jadikanlah hidup ini yang senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita ingat, dekat, dan kita bermunajah kepada Allah, itulah yang kemudian akan menjadikan kita senantiasa mawas diri dalam hidup ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan keseharian kita itu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 7 Juli 2026. Sari Berita. Sekolah rakyat menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan ekstrim. Bupati Kaur dorong penyuluh aktif dampingi petani agar akses bantuan lebih merata.

0: Kami awali informasi pertama, pendengar. Sekolah rakyat menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan ekstrim. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
1: Pemerintah melalui Kementerian Sosial bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan ekstrim melalui program Sekolah Rakyat. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Desven Amril Esos MSI mengatakan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Menurutnya, pendidikan merupakan instrumen utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrim. Desven menjelaskan, sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Untuk memastikan program ini tepat sasaran, pemerintah menerapkan proses pendataan dan seleksi secara bertahap.
2: Kolaborasi dari Kemensos dengan Pemprov untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim melalui program peningkatan sumber daya manusia untuk mendirikan sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini sasarannya adalah untuk menjangkau anak-anak yang kondisinya putus sekolah, mungkin karena keterbatasan biaya. Kita teliti, kita inventarisir, kita verifikasi berdasarkan data-data usulan dari kabupaten kota untuk kita asramakan. Itu masing-masing 270 untuk di Kota Bengkulu yang ada di Sukarami dan juga untuk yang di Kabupaten Kaur.
1: Desven mengatakan, melalui mekanisme tersebut, pemerintah memastikan peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan dan memenuhi kriteria. Untuk saat ini, ada 270 siswa yang akan mengikuti pendidikan di dua lokasi, yaitu di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan kesiapannya untuk lebih kreatif dan berinovasi dalam menggali segala potensi pendapatan asli daerah yang ada. Langkah strategis ini diambil oleh pemerintah daerah sebagai respon nyata untuk mengatasi kapasitas fiskal APBD Kabupaten yang saat ini sedang mengalami penurunan. Komitmen inovasi tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata usai menghadiri rapat paripurna DPRD kemarin menanggapi penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ari Septia memastikan bahwa upaya mengoptimalkan sumber pendapatan baru tersebut akan tetap berjalan tanpa memberikan beban tambahan bagi perekonomian masyarakat kecil. Pada rapat paripurna DPRD Bengkulu Utara yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Parmin, seluruh fraksi di DPRD secara bergantian menyampaikan pemikiran serta saran konstruktif agar perubahan regulasi ini mampu menjadi instrumen hukum yang kuat demi mendongkrak PAD. Selain itu, pihak Dewan juga memberikan catatan khusus mengenai pentingnya menyesuaikan tarif pemungutan dengan dinamika ekonomi saat ini agar tidak memberatkan sektor usaha mikro. Pendengar, Bupati Kaur dorong penyuluh aktif dampingi petani agar akses bantuan lebih merata. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
3: Bupati Kaur Gusril Pauzi Esos MAP menegaskan bahwa penyaluran bantuan kepada masyarakat untuk Al-Sintan khususnya dalam program Brigade Pangan dilakukan secara adil tanpa adanya pilih kasih. Penegasan ini disampaikan bahwa penerima Brigade Pangan 6 kelompok tani seluruhnya dari wilayah Eks Kaur Utara. Diungkapkan Bupati Kaur, banyaknya penerima bantuan dari wilayah tersebut bukan karena adanya perlakuan khusus, melainkan berdasarkan data dan usulan yang masuk dari kelompok tani. Yang memastikan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan mengacu pada aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bupati Kaur menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian, kondisi ini terjadi dikarenakan masih banyak kelompok tani di wilayah lain yang belum memenuhi persyaratan administrasi. Bahkan terdapat kelompok tani yang belum mengusulkan diri secara resmi sebagai penerima bantuan. Lebih lanjut, Bupati Kaur menegaskan bahwa pemerintah daerah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh kelompok tani di Kabupaten Kaur untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan keseriusan dalam membentuk kelompok tani yang sah dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Bupati Kaur menghimbau kepada Dinas Pertanian agar lebih aktif dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat. Ia juga meminta para penyuluh pertanian untuk turun langsung ke lapangan memberikan pemahaman terkait prosedur pembentukan kelompok tani.
4: Ini hanya 6 kecamatan. Rasanya ini tidak adil. Kenapa? Di hektar utara semua. Ya, selaku pimpinan, kita harus adil. Tapi, garis pertanian, ini kesalahan kelompok. Tidak ada kelompok yang mengusulkan atau tidak ada kelompok yang memenuhi syarat. Nah, saya minta kepada dinas, badan, kantor, untuk disampaikan bersama, sampaikan dengan teman-teman dari Nasal, Maje, ya Tetap, Bintuhan, Kor Selatan, Murasawu, sampaikan segera untuk membuat kelompok yang berdasarkan dasar hukum. Nanti kita bantu, kita usulkan nanti. Tadi pertanyaan usulkan langsung ke Menteri Pertanian. Saya sudah pernah ketemu juga langsung dengan Menteri Pertanian.
3: Selain itu, para penyuluh diminta untuk menyosialisasikan informasi tersebut secara merata di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kaur. Langkah ini dinilai penting agar tidak ada lagi kesenjangan informasi di tengah masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, tim seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Bengkulu periode 2026-2031 kemarin melaksanakan tahapan wawancara terhadap 15 peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi bertempat di ruang rapat Hidayah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Proses ini dilakukan oleh tim lintas unsur yang diketuai oleh Herwan Antoni dari pemerintah daerah Provinsi Bengkulu didampingi Kairil sebagai sekretaris serta beranggotakan Dr. Haji Saifuddin SAG MSI, Dr. Haji Khoiruman MPDI dan Profesor Dr. Kyai Haji Zulkarnain Dali MPD. Anggota tim seleksi sekaligus Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Saifuddin menjelaskan bahwa wawancara ini menjadi tahap krusial untuk menggali lebih luas kapasitas kepemimpinan, tata kelola zakat, serta integritas para calon demi menghasilkan pimpinan yang profesional dan amanah. Seluruh peserta yang diuji, Al-Bahri, Romli bin Ronan, Nazif Susila Dharma, Erwin Johannes, Safrizal, Yalkamra, Adi Sukmono, Harmudia, Etra Yunardi, Puji Dwianto, Noverianto, Ahadin, Indah Budianti, Muhyiddin, dan Meriani sebelumnya telah berhasil melewati seleksi kompetensi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah. Melalui pendalaman materi wawancara ini, tim seleksi berkomitmen untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai rekam jejak serta visi nyata dari setiap kandidat dalam memajukan lembaga. Setelah tahapan ini rampung, tim seleksi akan menyaring dan menetapkan 10 peserta terbaik untuk diusulkan ke tingkat pusat guna mengikuti penilaian berikutnya. Selanjutnya, Basnas Pusat akan memegang wewenang penuh dalam melaksanakan seleksi lanjutan hingga menetapkan 5 orang final sebagai pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu definitif. Informasi lainnya, pendengar, Pemprov Bengkulu optimis proyek investasi di Bengkulu akan semakin berkembang melalui kurasi Bengkulen Investment Challenge Bling 3.0. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Puspa Sekar Arum.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni pada Senin 6 Juli 2026 membuka kegiatan Bengkulen Investment Challenge atau Bling 3.0 di Aula Kantor Merah Putih. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat penyusunan proposal proyek investasi unggulan di Provinsi Bengkulu. Acara ini dihadiri oleh Deputi Perwakilan Bank Indonesia serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota. Kehadiran berbagai pihak diharapkan dapat memberikan masukan dalam menyusun proyek investasi yang lebih kompetitif. Herwan Antoni mengatakan Bling 3.0 merupakan forum strategis yang mempertemukan pemerintah daerah dengan para pelaku kepentingan di bidang investasi. Melalui forum ini, berbagai potensi unggulan daerah akan dikembangkan menjadi proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Menurutnya, setiap proyek yang akan disusun dalam bentuk proposal yang kemudian mendapatkan pendampingan dan penguatan dari tim ahli. Langkah ini dilakukan agar proposal yang dihasilkan memiliki kualitas dan kelayakan yang sesuai dengan kebutuhan calon calon investor.
6: Ini tujuannya bagaimana ya kita punya proyek-proyek yang berkaitan dengan investasi, keunggulan kita baik dari berbagai sumber daya alam kita yang ada, itu kita buatkan proposalnya sehingga nanti proposal ini akan dilakukan apa itu penguatan lah ya dari tim supaya menjadi proposal yang layak, yang berkualitas, nah, sehingga bisa ditawarkan para investor. Inilah ya potensi-potensi investasi yang bisa didapatkan atau yang mau bekerja sama di Provinsi Bengkulu.
5: Ia menjelaskan, Provinsi Bengkulu memiliki beragam potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi peluang investasi. Potensi ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia juga menambahkan proposal yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Bengkulu. Dengan demikian, peluang masuknya investasi baru di berbagai sektor diharapkan semakin besar. Melalui penyelenggaraan Blink 3.0, pemerintah Provinsi Bengkulu optimis iklim investasi di daerah akan semakin berkembang. Program ini juga menjadi salah satu upaya memperkenalkan potensi unggulan Bengkulu kepada investor dari berbagai daerah maupun luar negeri. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, dinamika menjelang pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Bengkulu periode 2026-2031 yang akan dipilih pada 18 Juli mendatang mulai bermunculannya nama calon ketua. Salah satu nama yang menyatakan siap maju dalam kontestasi tersebut, Doni Aftarizal, merupakan wartawan Radar Utara. Doni menegaskan keseriusannya untuk maju sebagai calon ketua PWI Provinsi Bengkulu dan siap mengikuti proses pemilihan yang ditetapkan. Menurut Doni, PWI sebagai organisasi profesi wartawan memiliki peran strategis dalam menjaga marwah pers, meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM wartawan, serta memperkuat profesionalisme di tengah perkembangan dunia media yang semakin cepat. Terlebih, tantangan pers ke depan tidak semakin mudah, di mana perubahan teknologi digital, perkembangan media sosial, hingga tuntutan publik terhadap informasi yang akurat mengharuskan organisasi wartawan terus beradaptasi. Oleh karena itu, PWI harus menjadi rumah bersama bagi wartawan dan keberadaan organisasi ini harus mampu menjawab tantangan zaman, memperkuat kompetensi sekaligus menjaga nilai-nilai jurnalistik. Doni menyampaikan keinginannya maju bukan sekedar untuk memimpin organisasi, tetapi membawa semangat kebersamaan dan kolaborasi seluruh anggota PWI di Provinsi Bengkulu. Untuk itu, ia berharap kontestasi pemilihan Ketua PWI Bengkulu dapat berjalan secara demokratis, sehat, dan tetap menjaga hubungan baik antar wartawan meski terjadi perbedaan saat pemilihan, namun setelah ada yang terpilih bisa kompak kembali. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, Disdikbud Kota Bengkulu evaluasi SPMB tingkat SD. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 jenjang sekolah dasar di Kota Bengkulu. Evaluasi ini dilakukan menyusul ditemukannya ketimpangan daya tampung sekolah di sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Kampung Melayu yang mengalami lonjakan jumlah pendaftar cukup signifikan. Kepala Disdikbud Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan, evaluasi tersebut penting untuk menjadi dasar perencanaan pendidikan ke depan, agar pelaksanaan SPMB pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal dan merata di sejumlah wilayah Kota Bengkulu. Menurut Ilham, tingginya jumlah pendaftar di beberapa sekolah dasar negeri di Kecamatan Kampung Melayu disebabkan oleh keterbatasan jumlah satuan pendidikan, minimnya daya tampung sekolah, serta terbatasnya jumlah rombongan belajar atau rombel yang tersedia. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut juga terus meningkat sehingga kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan dasar semakin besar.
8: Maka mungkin akan ada evaluasi, kami akan sampaikan juga kepada Kementerian Pendidikan Dasar agar kiranya mungkin tahun depan ada penambahan rombel maupun daya tampung di sekolah-sekolah tertentu yang memang dirasa sangat padat sekali pendaftarnya.
7: Ia menegaskan kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi Disdikbud Kota Bengkulu untuk dievaluasi secara menyeluruh. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pendidikan, termasuk penempatan kebutuhan sekolah di wilayah yang mengalami kepadatan penduduk. Sebagai tindak lanjut dari evaluasi tersebut, Disdikbud Kota Bengkulu berencana mengusulkan penambahan satuan pendidikan baru kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi persoalan keterbatasan daya tampung yang terjadi pada pelaksanaan SPMB tahun ini. Selain mengevaluasi pelaksanaan SPMB, Disdikbud Kota memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan. Untuk itu, pihaknya membuka posko layanan pelaporan bagi calon siswa yang belum memperoleh sekolah setelah penutupan SPMB. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Badan Kesbangpol Kaur sedang mempersiapkan pelaksanaan masa karantina untuk calon paskibraka Kaur tahun 2026. Pasalnya pada akhir bulan Juli atau awal Agustus mendatang, para capas ini sudah akan memasuki masa karantina untuk pemusatan latihan. Menurut Kaban Kesbangpol Kaur, masa karantina nanti seluruh peserta juga akan menerima pembinaan wawasan, kebangsaan, dan nilai-nilai cinta tanah air selama di karantina. Pembekalan mental ini sangat penting agar anggota paskibraka memiliki jiwa nasionalisme yang kuat saat bertugas. Menjelang masuk karantina, para calon anggota paskibraka capas rutin mengintensifkan latihan bersama di lapangan Merdeka Bintuhan. Latihan gabungan ini dijadwalkan secara rutin setiap hari Minggu guna memantapkan kekompakan dan teknis baris berbaris. Persiapan demi persiapan yang dilakukan oleh pihak Kesbangpol selaku penanggung jawab pelaksanaan ini hendaknya bisa menjadikan masa karantina nanti menjadi pusat pelatihan yang baik bagi para capas. Dengan maksimalnya persiapan ini diharapkan para capas nanti sukses melaksanakan tugas pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Kaur. Pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur masih kesulitan dalam mengoptimalkan pelayanan darurat antalantaran hanya memiliki 3 unit armada operasional. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aisyah Dini.
9: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur Apen Ardiansyah mengatakan, Dinas Damkar yang menjadi garda terdepan penanganan bencana ini dinilai belum memiliki sarana dan prasarana yang sebanding dengan luasan wilayah tugas di lapangan. Sebab luasan area kerja tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaan armada operasional yang dimiliki oleh Dinas Damkar Kabupaten Kaur. Hingga saat ini, Damkar Kabupaten Kaur hanya mengandalkan 3 unit kendaraan operasional untuk mengcover seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kaur. Armada yang tersedia saat ini terdiri dari 2 unit mobil pemadam kebakaran atau blangwir dan 1 unit mobil tangki air.
10: Ya memang kita terbentur di kendala kendaraan tuh, Mbak. Karena kita udah usulkan kemarin ke Pemda itu pengennya ada tambahan, tapi untuk tahun 2006 nampaknya belum. Karena kita sudah masukkan proposal hibah juga ke DKI, ke Kemendagri juga itu untuk bantuan mobil pemadam kebakaran. Kalau untuk jangkauan ini, misalnya ada kebakaran di Nasal, minta ampun kita sebenarnya. Karena jarak dari sini ke Nasal 1 jam, mungkin udah habis, tapi kita tetap datang karena takutnya menjalar ke kiri kanan.
9: Tidak hanya masalah armada saja, keterbatasan pos juga menjadi kendala. Menurut Kepala Dinas Damkar Kabupaten Kaur, idealnya setiap kecamatan tersedia 1 pos pemadam kebakaran, sehingga dapat memangkas waktu tempuh tugas. Meski di tengah keterbatasan, petugas damkar tetap siaga dan berusaha secara maksimal untuk menjalankan tugas sebagai pemadam kebakaran dan penyelamatan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bengkulu bergerak cepat menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait aktivitas pedagang kaki lima PKL yang dinilai mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di kawasan Pasar Panorama. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satpol PP Kota Bengkulu menerjunkan Pleton 2 Jaga Kota yang dipimpin Komandan Pleton Husni Tamrin Sihombing bersama para Komandan Regu dan seluruh personil. Langkah cepat ini merupakan bagian dari upaya Satpol PP Kota Bengkulu menjaga ketentraman, ketertiban umum serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan Pasar Panorama. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang terus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan melalui layanan pengaduan yang tersedia. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai prosedur sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan upaya menciptakan ruang publik yang aman, tertib, dan nyaman. Pendengar, UPTD PPA Kabupaten Kaur minta warga baru wajib lapor RT RW demi cegah kekerasan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyakarta.
11: Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kaur Ervan Nini Setiawan mengatakan kepada masyarakat untuk lebih peka dan peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Langkah ini dinilai sangat krusial guna meminimalisir serta mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Ervan, salah satu upaya konkret yang bisa dilakukan masyarakat adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap mobilitas warga, yang meminta agar setiap ada warga baru yang datang dan menetap secara mendadak di rumah keluarga atau sanak famili, segera dilaporkan kepada pengurus lingkungan setempat, baik ketua RT, RW maupun kepala desa. Langkah pelaporan ini dilakukan agar pihak eksekutif di tingkat desa atau kelurahan dapat mengetahui dan mendata identitas warga baru tersebut secara jelas. Dengan adanya keterbukaan informasi ini, potensi hal-hal yang tidak diinginkan dapat ditekan sejak dini.
12: Yang ada warga lain, bukan warga kita, tiba-tiba ini ada di kosan atau di rumah, tentulah harusnya kan peka.

0: Piala Dunia tahun ini banyak sekali kejutan, Bang. Dari yang tim-tim yang apa?
1: Dijagokan.
0: Yang dijagokan udah pada tersingkir. Jerman udah tersingkir, Belanda sudah tersingkir. Jadi peluang kedepannya nggak bisa diprediksi kayaknya, Bang. Kalau saya sih kayaknya Norwegia yang maju terus ini. Kayak final lah kayaknya. Kayaknya ini kuda hitam sekali, Bang.
1: Apa alasannya?
0: Alasannya ya karena lagi on fire ya sekarang. Apalagi ada Haaland gitu. Pemain utamanya Haaland gitu kan. Brazil aja semalam udah dibantai sama Haaland. Dua golnya Haaland semua gitu. Ya kayaknya yang maju tuh Norwegia, Bang.
1: Norwegia. Ya, terima kasih.
2: Ada Rahmat dari Kelurahan Kampung Melayu.
1: Nah, menurut kamu kira-kira siapa yang punya peluang besar?
2: Yang punya peluang besar mungkin dari match kan yang paling seru nanti malam itu Portugal Spanyol itu bisa dikatakan yang akan menang kalau saya jagokan Portugal. Kemudian yang belum main itu ada Portugal Spanyol, Amerika Belgia, Argen sama ini. Oh, berarti yang akan lolos di 8 besar. Prediksi Portugal, Belgia, Argentina, Kolombia.
1: Ada prediksi yang meleset enggak semenjak melihat peta pertandingan ini?
2: Prediksi yang meleset itu yang Brazil lawan Norwegia itu sangat di luar prediksi sih. Brazil kalah 2-1 itu prediksi saya meleset. Kemungkinan prediksi saya itu Brazil bisa sampai semifinal melawan Argentina. Kemudian nanti semifinalnya itu Prancis bisa melawan Portugal. Finalnya the best Portugal Argentina.
3: Rizky, rawa umur, tidak biasa nonton bola.
1: Jadi enggak pernah nonton bola?
3: Jarang.
1: Kenapa enggak suka nonton bola?
3: Kurang aja.
1: Kurang. Terus kalau yang menurutmu siapa Piala Dunia yang akan masuk
3: ke final?
1: Ke final.
3: Mungkin sama kayak yang dulu Prancis Argentina.
1: Prancis Argentina. Ya. Alasannya apa?
3: Ya, mainnya bagus.

Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pertanggal hari ini Selasa 7 Juli 2026 dari 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan oleh rekan perakirawan cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian untuk dini hari nanti umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 3 hingga 45 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara serta mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Peringatan info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.
1: Pendengar, itu dia tadi informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh rekan Intan. Untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk selalu mengikuti ataupun memantau informasi perakiraan cuaca melalui laman resmi bmkg.go.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

0: Mendengar jelang pertandingan pukul 7 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat versus Belgia, Piala Dunia 2026. Dan sebelum kita dengarkan bersama pertandingan tersebut, kita akan simak terlebih dahulu obrolan review atau pandangan dan juga prediksi dari Pro3 Jakarta. Dan akan kami sambungkan saat ini.
1: Mungkin dijagokan sejak awal, tapi ternyata bisa melesat sampai dengan saat ini.
2: Ya, Belgia memang tidak memulai Piala Dunia dengan baik ya. Mereka bermain imbang melawan Mesir, lalu juga bermain imbang 0-0 melawan tim Asia Iran. Tapi di laga terakhir fase grup mereka bisa

0: ini di Piala Dunia yang begitu luar biasa ya, dan kemarin di babak 32 besar mereka pun mengalahkan Bosnia dengan skor 2-0, dan sejauh ini Amerika Serikat baru kalah sekali di fase grup ya, kalah dari Turki, dan itu pun posisinya sebenarnya Amerika Serikat sudah memastikan lolos ke fase knockout ya. Tentunya Amerika Serikat akan coba memanfaatkan keuntungan mereka bermain sebagai tuan rumah, dan apalagi beberapa nama pemain Amerika Serikat sedang on fire ya. Tadi selain Balogun, ada Christian Pulisic, ada Dino Diaz, dan juga di gelandang kita sama-sama tahu ini ada dua poros di ruh permainan Amerika Serikat. Di lini tengah ada Max Thiemann dan juga Weston McKennie. Dan juga pemain ini juga bermain di Eropa, Thiemann bermain di Leverkusen, sementara McKennie bermain di Juventus, sehingga sebenarnya mereka ini bertemu dengan pemain-pemain Belgia sudah sangat terbiasa ya, karena bertemu di...
1: Cukup akrab sebenarnya di lapangan, bisa dibilang demikian ya. Baik, Bung Henry, ada dua pendengar yang bergabung, saya akan terima terlebih dahulu, Pak Tanjung di Pekanbaru dan juga Pak Daniel di Sorong. Pak Tanjung, pagi.
2: Selamat pagi, Bung Resti Hartato dan Bung... apa itu, Bung...
1: Henry.
2: Henry ya.
1: Iya.
2: Untuk yang berdua.
1: Jaya.
2: Oke, jaya.
1: Kalau saya dipanggil Bung juga, bingungin nanti jadinya ya.
2: Mbak.
1: Gimana? Siap. Pak Tanjung, mendukung siapa ini pagi ini?
2: Saya sulit ini ya. Ini kedua negara, kedua tim ini sama kuat ya. Sama kuatnya masa imbang di kelas menengah ya. Yang tadi malam itu di kelas atas.
1: Oke.
2: Sama Portugal itu. Kalau ini kelas menengah sama kuat, saya prediksi main ini imbang 1-1.
1: Imbang 1-1. Baik, kita tampung ya.
2: Ya, mudah-mudahan adu penalti lah.
1: Terima kasih. Wah, ini
2: coba Restati dan Bung Hendy, salam olahraga.
1: Salam. Dari Pekanbaru kita ke Sorong, Pak Daniel, pagi.
3: Salam olahraga, selamat pagi.
1: Jaya. Menonton di mana nih? Di rumah atau di tetangga atau di...
3: Ini cuma dengan lewat error ini.
1: Oh baik, kalau gitu. Siap, Pak Daniel. Mau mendukung yang mana?
3: Ya, ini tetap United States of America. Dan ini Bung Henry, maaf, saya tanya Bung Henry kah?
1: Boleh, silakan. Apa mau ditanya ke Bung Henry?
3: Nah, Bung Henry, keluarin, walaupun ini umur berapa ya?
1: Oke, itu saja pertanyaannya.
3: Iya.
1: Oke, nanti dijawab sama Bung Henry ya. Terima kasih Pak Daniel.
3: Begini, maksudnya ini supaya sama nyambung dengan ini, begini, pemain kalau masih muda pelatih itu FIFA kasih dia remisi supaya dia bisa berkembang.
1: Oh itu maksudnya. Oke.
3: Remisi apalagi pemain bola yang mau berkembang. Okay. Orang Eropa tidak ada yang sistem ini, jadi mereka mau dia berkembang itu. Dan kembali ke tempat, menurut saya, Fulerin Balubun. Oke, selamat pagi, terima kasih.
1: Iya, ada tebak skor? Oh, Pak Daniel tidak sempat tebak skor. Kalau gitu, Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
4: Pagi, saudara.
1: Jaya.
4: Begini, Mbak, saya punya...
1: Kali bagaimana? Ini,
4: silakan. Dukungan. Dulunya kan saya dukung Amerika sebagai tuan rumah. Tapi... sekarang saya pindah ke Belgia, Mbak, gara-gara kontroversi yang terjadi.
1: Oh, Mbak. Begitu ya?
4: Kalau perlu, Mbak, menunggu selalu di dunia olahraga kalau begini, Mbak, masa otnya eksekutif mau
1: ikut mengintervensi. Kalau kata pepatah ini panas setahun dihapus hujan sehari ya.
4: Kalau perlu, Mbak, artinya kalau perlu anu juga jadi juga jadi wasit kalau perlu
1: Oke, Pak Upi, tebak skor nggak?
4: Kalau saya sendiri Belgia maksimalnya 5-0.
1: Waduh, oke, baik nih. Terima kasih Pak Upi, sehat terus ya. Ditunggu. Iya, ditunggu pertandingannya. Iya, ini ada yang berpindah haluan karena sentimen nih, merasa ke Volarin Balogun. Dan Volarin ini usianya 25 tahun ya, kalau tidak salah ya.
0: Betul, iya. Dan memang andaikan Amerika Serikat bermain tanpa Balogun di laga ini, memang dipastikan Pochettino kehilangan mungkin 20-30% kekuatan timnya ya. Karena memang Balogun saat ini berstatus sebagai top scorer di Amerika Serikat di Piala Dunia dengan catatan 3 golnya. Dan performanya bersama tim di AS Monaco, di Ligue 1 juga benar-benar sangat luar biasa. Dan bahkan sebenarnya juga dengan performa Balogun yang bersinar di Piala Dunia ini, namanya juga sudah mulai dikaitkan dengan bakal gabung ya, dicirik oleh tim papan atas Eropa. Jadi ini tentunya dengan dianulirnya kartu merah dari Balogun, Pochettino memiliki opsi.

0: sangat bagus di lini depan. Karena mesin gol utama mereka tampil terlepas dari segala kontroversinya. Ini bakal sangat menarik nanti seandainya ya di laga ini mungkin Amerika Serikat menang 1-0 kemudian yang golin Balogun, wah itu nanti kita tunggu publik itu ramai apa itu.
1: Ada komentar apa bersama netizen di media sosial ya, itu juga menjadi menarik sejak kemarin. Dan kalau boleh juga saya ceritakan pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini Seattle Stadium ini penuh dengan kalau bisa dibilang ini dukungan penuh terhadap Amerika karena menjadi tuan rumah ya. Tapi bukan berarti bahwa pendukung Belgia juga tidak nampak, cukup ramai juga. Namun dipastikan 65.000 penonton saat ini memenuhi area tersebut. Dan apa yang mungkin mau ditambahkan juga oleh Bung Henry terkait ya dengan kondisi di lapangan saat ini?
0: Ya, khusus untuk Belgia, tim ini adalah bisa dibilang tim sisa-sisa golden generation dari Belgia ya. Tempat ada generasi di mana yang dipimpin oleh Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois. Dan di laga ini udah Eden Hazard sudah tidak ada, tapi masih ada nama-nama Lukaku, ada Courtois. Dan itu kemungkinan akan menjadi last dance mereka ya. Mungkin untuk fans dari Courtois, Lukaku, Kevin De Bruyne tentu harus menikmati laga ini meskipun sayangnya Kevin De Bruyne tidak bermain sebagai starter dan Romelu Lukaku pun tidak ada di starter. Yeah. Kalau kita melihat perjalanan Belgia di Piala Dunia memang Lukaku lebih sering bermain sebagai pemain pengganti. Dan saat dia diberikan kesempatan, Lukaku selalu membayarnya dengan cukup baik. Sejauh ini sudah mencetak 2 gol dan golnya pun di laga melawan Senegal sangat krusial sekali sehingga membuat Belgia bisa comeback ya saat itu meskipun sempat tertinggal dengan skor 0-2.
1: Baik, dan memang 2026 ini seperti farewell ini ya, pensiun begitu ya untuk beberapa para bintang lapangan bola. Dan kalau dari sisi formasi, apakah ini masih sama Belgia Amerika Serikat masih ya, dengan pola yang sama?
0: Ya, Amerika Serikat tidak mengubah line up di saat mereka menang lawan Bosnia ya dengan formasi 4-3-3 yang sebenarnya di lapangan itu bisa berubah menjadi 4-1-2-3 atau juga 4-3-3 ya. Dan tentunya seorang Tillman dan McKennie di tengah masih menjadi andalan. Lalu ada Pulisic, pemain AC Milan juga yang tentunya akan menyokong ya pergerakan dari Balogun. Dan juga ada Sergio Des yang performanya selama Piala Dunia juga cukup baik. Sementara Belgia mengandalkan formasi 4-2-3-1 yang tadi yang sudah kita bahas. Yeah. Ada perubahan menarik yaitu tidak dimainkannya Kevin De Bruyne dan juga Jeremy Doku ya. Dua pemain
1: dengan cadangan ya, termasuk Lukaku juga ya.
0: Betul, Lukaku juga cadangan. Tapi memang para pemain penggantinya juga nama-nama yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Di striker ada Carlos De Ketelaer, lalu juga ada Yuri Tillmans nih yang akan bermain lebih ke depan, yang artinya memang Yuri Tillmans akan lebih dekat untuk bisa melakukan progresif passing terhadap Carlos De Ketelaer. Dan juga mungkin yang patut ditunggu adalah performa Dodi Lukebakio ya, pemain 20 tahun yang dipercaya oleh pelatih Rudi Garcia untuk menempati posisi seorang Jeremy Doku. Dan tentunya ini akan menjadi mungkin tidak terbaca ya bagaimana performa Doni Lukebakio ini dengan para pemain Amerika Serikat. Karena memang sejak Piala Dunia ini baru kali ini seorang Lukebakio tampil sebagai starter atau dari menit pertama. Dan sebelum-sebelumnya selalu Jeremy Doku yang bermain sebagai starter.
1: Baik, dan kami juga bisa gambarkan bagaimana suasana terkini pasca dinyanyikannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara. Ada 4 pesawat tempur F-22 yang mengitari di atas stadium dan juga ada apa ini, semacam apa, kembang api bisa dibilang begitu ya, berwarna merah begitu. Dan memang kalau tuan rumah ini cukup sambutannya cukup mewah dan besar begitu ya. Termasuk sampai dengan ada 4 pesawat tempur yang diterbangkan sebelum pertandingan dimulai. Dan nanti akan ada rekan saya Indra Virgantara yang menemani Anda dalam melihat jalannya pertandingan dan mendengarkan langsung apa saja situasi-situasi selama pertandingan berlangsung. Kalau dari sisi rekor pertemuan, pernah nggak sih mereka berdua ini bertemu, Bung Henry?
0: Ya, bahkan pertemuan kedua tim terdekat itu 3 bulan yang lalu ya. Dan saat itu Belgia menang telak dengan skor 5-2. Tapi situasinya 3 bulan kemudian ini tentunya sama sekali berbeda ya. Karena tadi kembali lagi bahwa Amerika Serikat tampil sebagai tuan rumah dan kemudian juga Belgia memulai Piala Dunia dengan tidak baik meskipun sempat menang telak atas Selandia Baru dan kemarin menang susah payah juga dari Senegal. Dan sama-sama kita tunggulah apakah Amerika Serikat benar-benar bisa memanfaatkan status mereka sebagai tuan rumah atau Belgia yang memiliki rekam jejak lebih baik di Piala Dunia akan lebih unggul. Dan mungkin sama-sama kita tunggu adalah apakah Donald Trump akan datang ke stadion.
1: Karena memang setiap laga-laga besar biasanya selalu ada prince or princess begitu ya, yang muncul memberikan support kepada negaranya. Apakah kali ini Donald Trump akan hadir begitu ya, atau membantu menjadi wasit kalau tadi kata salah satu pendengar kita. Tapi dipastikan bahwa saat ini situasi terkini di Seattle Stadium ini berlangsung sangat-sangat meriah sekali begitu ya. Bahkan juga terlihat dari warna-warni para supporter ini juga ada di sana. Dan dari catatan-catatan Anda kali ini, kalau tadi kita lihat bahwa secara keunggulan sudah ada. Kemudian juga bagaimana dengan mentalitas para pemain Belgia bermain di tuan rumah begitu ya, ini juga mungkin boleh disampaikan Bung Andre.
0: Ya, ini memang kombinasi dari Belgia ini adalah kombinasi dari pemain senior dan junior ya, dan tentunya nama-nama seperti Yuri Tielemans, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois seharusnya bisa membuat para pemain muda dari Belgia di laga ini tampil lepas ya, dan kemudian juga ada seorang Leandro Trossard yang sejauh ini juga tampil sangat luar biasa sepanjang Piala Dunia ya. Dan tentunya bagaimana Rudi Garcia juga sebagai pelatih sudah kenyang pengalaman, pernah melatih AS Roma juga di Serie A, dan juga tentunya akan menularkan lah bagaimana strategi dia, mentalitas yang akan coba membuat para pemain Belgia tampil lebih tenang dengan tekanan dari puluhan ribu dari publik Amerika Serikat ya.
1: Karena memang stadion ini ternyata paling bising dan paling gemuruh ya di Amerika Serikat, karena struktur atapnya dirancang untuk memantulkan suara penonton kembali ke arah lapangan, kalau tidak salah. Pendengar pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan dua rekan saya di studio, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, untuk sama-sama kita jelang laga antara Amerika Serikat tuan rumah melawan Belgia.